bukannya berupa dokumen tertulis saja, tetapi juga dalam bentuk foto, rekaman suara, film, hingga dokumen digital yang merekam berbagai peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat. Nah, bisa dibilang kalau arsip ini sendiri tuh memiliki peran strategis ya dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, juga identitas suatu negara ya. Melalui arsip, generasi masa kini tuh bisa ikut juga mempelajari gimana perjalanan sejarah dan mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa yang udah terjadi gitu ya. Dan di berbagai negara juga teman Pradua, Hari Arsip Internasional ini diperingati melalui pameran dokumen kayak sejarahnya, seminar, ada juga yang melakukan loka karya, juga kampanye literasi arsip. Nah, momentum ini juga menjadi ajakan buat kita terus menjaga dan mendigitalisasi arsip agar tetap dalam dapat diakses oleh generasi mendatang dan mengikuti perkembangan zaman. Ya. Nah, selain itu teman Pro 2 yang terakhir ada Hari Donald Duck atau Hari Donald Bebek. Nah, pada tahu kan Donald Bebek, emang kalau Donald Bebek bukan cuma anak kecil sekarang yang tahu ya. Bahkan pun kita juga, karena di usia mungkin zaman sebelum kita juga Donald Bebek tuh udah ada, zaman kita apalagi zaman sekarang gitu ya. Namanya Donald Bebek ya pasti semua orang tahu. Nah, tanggal 9 ini juga sebagai Hari Donald Duck atau Donald Bebek diperingati untuk menandai ternyata debut pertama karakter ikonik Disney ini ya. Film kartun berjudul The Wise Little Hen yang dirilis 9 Juni. Nah, karakter Donald Duck sendiri diciptakan oleh tim kreatif Disney dan segera menjadi salah satu tokoh animasi paling populer di dunia ya. Dengan sifatnya yang mudah marah, dia lucu, dan bahkan pun sering mengalami berbagai kejadian yang kocak ya. Jadi Donald Duck ini berhasil menarik perhatian juga penonton dan dari berbagai generasi. Nah, seiring berjalannya waktu, Donald Duck ini ternyata berkembang menjadi salah satu karakter utama dalam dunia hiburan Disney. Ia pun tampil dalam ratusan film animasi, ada juga dalam bentuk komik, serial TV, sampai juga produk-produk hiburan lainnya yang pastinya kita kenal secara global sampai ke Indonesia ya. Jadi Hari Donald Duck ini diperingati oleh para penggemar animasi sebagai bentuk penghormatan terhadap salah satu karakter kartun yang paling berpengaruh dalam sejarah budaya populer. Bisa dibilang kehadirannya juga ini nggak hanya menjadi hiburan, tetapi juga bagian dari kenangan masa kecil bagi jutaan orang di seluruh dunia, termasuk kita juga.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Teman terbaik kamu.

0: halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Bagini, kok kalau nggak salah di TikTok. Ah, Bagini. Nah, jadi deh.
1: Sibuk-sibuk apa, Doe?
0: Oh, ini ada belajar kerajinan tangan pakai batik khas Sulawesi Utara.
1: For?
0: For mau jual no wawu, ngana pikir for apa dang? Lumayan toh sesuai dengan kita passion. Tambelnya sekarang kan so ada kemudahan rupa teknologi dan kesempatan for semua orang mengembangkan dorang usaha. Jadi, tak manfaatkan no semua itu. Apalagi kan sekarang UMKM dapat support bagus nih dari pemerintah. Cok ngana pake kuak ngana pe hobi, kasih fokus for ngana pe masa depan. Kong, kira-kira ngana mau sampai kapan yang begini terus? Cuma rupa ada KKN.
1: Hah? KKN?
0: Iyo, KKN. Kesana kamarinya anda.

0: KPI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Bagi itu dia semokol roti.
1: Iya Lid, karena pagi-pagi so mesti ngantor, jadi cuma dapat singgah roti. Maklum, anak kos.
0: Mar, kenapa cuma ada gadang tu makanan? Tak mau dimakan ini.
1: Kita bingung ini noh, kenapa DP harga so nae? Padahal baru udah beli trek 2 minggu lalu. Lagi DP kasir salah impus tokang.
0: Oh iyo, maklum Jokwa, kan inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum toh. Bisa jadi trek, torang pedoi sekarang sonda akan cukup mau beli apa tuh biasa torang ja beli.
1: Aduh, gawat itu. Kong bagaimana ini nang torang?
0: Betenang Jo, yang penting ngana kan so tahu apa itu inflasi. Jadi, pahami betul-betul supaya bisa torang antisipasi. Coba Jo mulai sekarang batabung atau investasi supaya torang pedoi boleh berkembang. Jang gengsi leh mau beli barang diskon atau yang promo.
1: Oh, begitu Kang. Baik leh ngana suka saya paham supaya leh kita nyana mau terjebak dengan inflasi.
2: Teman terbaik kamu.

Kayak kita Mampre 2 masih menemani kamu dari kawasan Puncak Tikala. Sepagi ini cuaca cerah banget teman Mampre 2. Semoga aktivitas kalian di hari ini lancar jaya ya. Sambil ditemani sama Lydia Ekaristi pastinya bakalan menemani teman Mampre 2 sampai jam 10 pagi. Apalagi kalau misalnya pagi-pagi moodnya kamu tuh atau rutinitas paginya kamu tuh yang bikin membangkitkan mood teman Mampre 2 selain mungkin ngopi, olahraga, scroll media sosial ya. Sebenarnya sih bukan gak boleh pagi-pagi scroll media sosial, tapi jangan sampai informasi yang kalian baca itu bikin mood kalian malahan turun atau down gitu ya. Mending baca-baca media sosial atau postingan yang bikin kita makin semangat di hari ini. Sama kayak kali ini teman Pro 2 ya, kita tahu di tengah derasnya arus informasi digital, kita tuh sebagai generasi muda perlu banget untuk bijak dalam menggunakan yang namanya medsos atau media sosial ya. Karena berbagai konten juga yang berisi provokasi ataupun perdebatan ya soal identitas maupun agama kini semakin mudah ditemui di dunia maya nih, banyak banget teman Pro 2. Nah makanya sikap toleransi dan saling menghargai perbedaan menjadi hal yang penting banget untuk terus diperkuat. Nah moderasi beragama sebenarnya bukan hanya soal pemahaman ya teman Pro 2, tetapi juga praktik dalam kehidupan sehari-harinya kita, mulai dari kita menghormati keyakinan orang lain sampai menjaga hubungan baik dengan sesamanya kita. Nah teman Pro 2, daripada terjebak dalam perdebatan yang gak berujung, lebih baik kita menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan positif, semangat persatuan, dan juga nilai-nilai kemanusiaan ya. Karena emang toleransi juga bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa aja teman Pro 2, kita menghormati hari raya agama yang lain dan juga membantu siapa aja tanpa memandang perbedaan, apalagi memandang agama gitu ya. Makanya dengan begitu nantinya kita sebagai generasi muda juga bisa menjadi pelopor perdamaian dan pastinya menjaga kerukunan di tengah keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa kita, apalagi untuk Indonesia ya, banyak banget perbedaannya, bukan cuma agama, ras, budaya, dan lain-lain ya. Jangan sampai itu menimbulkan perpecahan, mending terus kita jaga teman Pro 2 ya, karena itu adalah kekuatan kita juga ya. Sebagai anak muda nih harus jadi pelopor perdamaian gitu teman Pro 2 ya. Oke, mudah-mudahan hari ini juga kamu lagi berdamai sama kerjaannya kamu, lagi memang fokus banget teman Pro 2, lagi memikirkan hal-hal yang baik di hari ini. Dan pastinya juga teman Pro 2, mudah-mudahan juga hari ini apa yang udah kamu rencanain bisa berjalan sebagaimana mestinya gitu ya. Nanti terus ditemenin sama Pro 2 pastinya dengan lagu-lagu hits dari sini. Buat teman Pro 2 selain bisa dengerin dari frekuensi 97,7 FM, teman Pro 2 juga bisa bergabung dengerin kita dari aplikasi streaming RRI Digital.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Begitu ya dia, smokol roti.
1: Iya, Lid, karena pagi-pagi so mesti ngantor, jadi cuma dapat singgah roti. Maklum, anak kos.
0: Mar, kayak cuma dah gadang tuh makanan, gak mau dimakan.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, hingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia Program Teman Perbaikan.
1: Oke, teman Pro 2, thank you banget masih setia dengan Pro 2 Manado di menit ke 49 lepas dari pukul 9 pagi ya. Kayaknya udah saatnya Lydia buat pamit dari ruang dengar teman Pro 2 ya. Stay, thank you buat kalian yang udah stay tune bareng Pro 2 hampir jam 10 di Spada. Tapi tenang aja, nanti selanjutnya kita masih bakalan temenin kamu dengan kru dari Pro 2 di santai siang, sore ceria sampai jaga malam ya. Tetap di sini teman Pro 2 dan selamat beraktivitas di pagi hari ini. Happy terus and bye-bye.

0: Aduh, pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung, buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan? Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pinter. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Eh bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
0: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Ya udah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi buat kopi sore ini kamu yang bayarin dulu ya. Boleh kan? Janji deh besok langsung investasi.
1: Ujung-ujungnya kena juga nih.
0: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak, mengelola keuangan dari sekarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music, hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, the music.
4: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Ihan.
1: Ih, Arya, baku dapa di sini torang.
0: Ih, 3 tahun nak baku dapa, sukses sekali ini ngana. So ada oto, so ada rumah, motor. Ih, bagaimana boleh dapat ini semua, Dang? Mengiri kita ya?
1: Ya, biasa, hasil nabung, deng dari gaji toh lumayan, hitung-hitung investasi juga.
2: Manjuti jajan di mall.
3: Sudah Joko Arya, so abis jajan torang tadi kok masa mau jajan ulang?
2: Pulang kampus mau jatuh karaoke.
3: Ngana dok kang karaoke terus. Ni minggu saya 2 kali reken ngana karaoke. Mesti hemat kuah.
0: Iyo kang, kalau mau pikir-pikir, dulu kita boros sekali. Sekarang ya, jadi nggak punya apa-apa no, nggak punya tabungan juga.
1: Makanya daripada buang-buang uang toh, nggak jelas. Lebih baik tingkatin ngana investasi di hal-hal yang jangka panjang. Kayak misalnya reksadana, kong abis itu ada juga tabungan emas. Biar jo bersakit-sakit dahulu, yang penting bersenang-senang kemudian.
0: Iyo dan Jihan. Are you feeling this? Hit music. Ready for our hit music station. Program teman terbaik kami.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis.
1: RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.
2: I dedicate this one to the one and only. You know who it is.

0: Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
2: Perdua FM, teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal...
3: For our His Music Asia program, teman terbaik kami.

masih betah kan mantengin 97,7 FM Pro 2 Manado, teman terbaik kamu. Sekarang jam di studio, di handphone atau di jam kamu juga pasti udah nunjukin jam 11 siang lewat ya, lewat 2 menit gitu ya, untuk kamu-kamu semua yang ada di Indonesia Tengah, terutama di kota Manado ini. Gimana nih yang tadi jam 10 masih pusing sama kerjaan atau tugas kampus ya, sampai sekarang malah ya. Sekarang udah agak longgar belum? Atau jangan-jangan makin numpuk nih menjelang siang? Kasihan. Biar beban di pundak kamu agak berkurang dikit, kita bawa santai aja dulu siang ini ya teman Pro 2 ya, sambil aku nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Pastinya masih di Pro 2 Hitlist nih ya, sekarang sampai jam 12, terus abis itu nanti sampai jam 3 sore aku akan siapin juga susunan playlist yang oke banget, sambil aku kasih update-update info viral gitu ya, yang lagi beredar di media sosial gitu. Terus aku mau ngingetin lagi juga slot buat kamu yang pengen nentuin playlist sendiri di Pro 2 Hitlist, alias yang masih mau request lagu favorit kamu ya. Masih sisa 1 jam terakhir nih sampai jam 12 siang teman Pro 2 ya. Soalnya tepat di jam 12 siang nanti requestan ya akan aku kunci, akan aku lock, akan aku tutup gitu. Jadi buat kamu yang dari tadi cuma dengerin ya, sekarang kamu boleh banget ya request di WA di 0851-908-8997, ataupun bisa juga di TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka. Aku udah live ya, jadi buruan yang belum request lagu, langsung aja request lagu di TikTok ya. Tinggalin aja komen di komen-komen section di live aku gitu ya. Jadi buruan aku tungguin. Dan satu lagu bakal aku puterin dari Aziz Hedra, Is A Goodbye, requestan dari Farhan di Jakarta. So, untuk kamu-kamu yang belum sempet request, buruan aku tungguin requestannya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Balik lagi di Pro 2 Hitlist pastinya di Santai Siang di Pro 2 Manado 97,7 FM, teman terbaik kamu. Matahari di luar studio makin semangat aja nih teman Pro 2 nemenin Kota Manado siang ini, dan pastinya senada juga ya sama deretan lagu hits ya yang bakal aku puterin requestan dari kamu semua gitu. Dan udah beberapa ada yang masuk ini requestan di siang hari ini. Yang pertama dari WA dulu ya, aku bacain. Dari WA itu ada, halo santai siang, ini Mas Theo dari Magelang, mau request lagu Selalu Ada di Nadimu sama Oh Selalu Ada di Nadimu dari BCL sama Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Terima kasih. Langsung dua nih. Ya udah, oke deh, boleh ya. Jadi Mas Theo, thank you banget dari Magelang ya. Salam-salam juga untuk teman Pro 2 yang ada di Magelang juga. Terus untuk lagunya Stay Tune. Oke. Lanjut, ada selamat pagi Pro 2 Hitlist, izin request Remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angies, seluruh Indonesia selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke Zulia, pokoknya kamu juga stay tune terus ya. Dan salam-salam juga untuk teman Pro 2 yang di Jakarta. Nanti ditunggu aja lagunya ya, pokoknya stay tune terus. Beralih ke TikTok, ada yang menyapa nih siang hari ini, ada Semi Senduk. Halo Bu Vika, aduh berasa tua dia dipanggil ibu. Terus ada juga Tia, katanya selamat siang Kak Vika. Tia dari saya mau request lagu Come Over dari BTS. Oke, boleh juga Tia. Nanti diputerin deh ya. Tapi aku cek dulu deh, kayaknya ini lagu barunya BTS gak sih? Aku cek dulu untuk lagunya udah ada di library atau belum. Kalau udah ada, langsung aku puterin. Oke, Tia, jadi tetap di sini. Ada Suheryandi, katanya Kak mau request tapi masih bingung request apa. Udah request apa deh, pokoknya lagu yang penting ya, jangan request makanan. Gue bukan ini nih, bukan warung makan. Aduh, buruan ya yang mau request, pokoknya request lagu. Lagunya dari 2020 sampai 2026 gitu ya. Jadi gak boleh yang jadul-jadul, harus yang rentang lagunya itu aja yang 2020 sampai 2026. Buat yang masih ragu kayak Suheryandi ini ya, yang masih bingung mau request apa, aduh buruan ya. Udah berapa nih sekarang, jam 11 lewat 17. Nah, requestan di Pro 2 Hitlist aku tutup di jam 12. Jadi buruan untuk yang belum request, buruan sekarang juga request di WA di 0851 908 8997 ataupun di TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka. Aku tunggu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bu, air mineralnya dua ya?
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu satu, buat aku satu.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single loh.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: dari Kepo, kalangan elit
1: pencari obrolan.
2: Guys, tadi si Keisha berantem sama pacarnya.
3: Serius?
2: Iya, katanya sih.
4: Nah kan, mau makan sambil ngomong sih.
5: Kalian tahu gak sih, kalau manusia tidak bisa makan sambil berbicara loh.
2: Ah, masa?
4: Bohong dosa loh.
6: Iya benar, aku juga pernah baca kok. Saat makanan masuk ke tenggorokan, otak memerintahkan otot tenggorokan untuk berkontraksi, membuat trakea tertutup, nafas berhenti singkat, dan makanan jadi susah masuk.
5: Nah, betul. Tapi, jika kamu berbicara, saluran nafas akan terbuka, dan itulah kenapa kamu tiba-tiba tersedak.
7: Apa gak bahaya kalau makanan masuk ke saluran pernafasan?
6: Bahaya sih. Resikonya juga bisa sampai fatal, karena kan ada benda yang menghalangi saluran nafas, baik ukurannya sama atau lebih besar.
5: Nah, makanya jangan suka gibahin orang.
7: Maksud kita, jangan suka ngomong sambil makan, karena tersedak juga bisa membahayakan.
4: Nah, gitu. Jadi, si Keisha udah single kah?
0: Teman terbaik kamu.

makin siang makin panas. Pastinya masih di Santai Siang di Pro 2 Hitlex di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Karena makin panas makanya perlu banget buat ngademin diri kamu dengan apa? Dengan request sekarang juga. Mumpung masih Pro 2 Hitlex ya di pagi hari ini sampai jam 12 siang nanti. Sebelum aku bacain lagi untuk requestan yang udah masuk juga di pagi menjelang siang ini, aku mau ngasih info yang seru banget dulu nih dari dunia film global yang wajib banget kamu tahu ya. Apalagi misal kamu nanti ada rencana nongki sore-sore. Nah, pas nih buat bahan obrolan, terus habis itu barangkali mau nonton bareng. Studio film ternama A24 baru aja mencetak rekor terbesar dalam sejarah studio mereka lewat film horor terbaru berjudul Backrooms. Ada yang udah tahu Backrooms? Bayangin aja, film ini berhasil menembus angka 212,6 juta dolar Amerika Serikat secara global hanya dalam waktu sekitar 10 hari penayangan loh teman Pro 2. Dan angka ini resmi melampaui film Marty Supreme sebagai film terlaris yang pernah mereka rilis juga. Kerennya lagi nih teman Pro 2, film horor psychological ini diangkat dari creepypasta yang viral di internet tentang ruang-ruang kosong tak berujung dengan dinding kuning yang bikin merinding itu loh. Teman-teman Pro 2, ada yang tahu creepypasta gak sih? Apa ini cuma generasi milenial doang ya yang suka mantengin creepypasta? Atau Gen Z juga udah ada yang tahu creepypasta? Balik lagi ke infonya ya, jadi sutradara dari Backrooms ini Ken Parsons baru berusia 20 tahun teman Pro 2. Wah gokil sih, teman Pro 2 umur 20 tahun udah ngapain nih? Film dengan budget yang hemat ini ternyata untung besar ya jadinya ya. Dan emang menyasar penonton usia di bawah 35 tahun kayak kita-kita gini yang tumbuh besar bareng horor digital pastinya. Nah buat kamu yang penasaran, Backrooms dijadwalkan tayang mulai besok Rabu 10 Juni di Bioskop Indonesia. Gimana? Pada penasaran gak nih? Ya udah, sembari kamu mikirin besok mau nonton bareng siapa, aku mau ngingetin lagi ya, karena udah mau jam 12 juga nih, sekitar 20 menitan lagi ya menuju jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Tandanya kesempatan kamu buat ikutan di Pro 2 Hitlex udah mau mepet nih. Jadi sebelum aku lock, sebelum aku tutup di jam 12 nanti, buruan teman Pro 2 yang mungkin baru gabung juga yang mau request lagu boleh banget ya. Pakai formatnya nama, asal sama requestannya lagu apa, terus aku ingetin lagi. Lagu yang bisa di request itu hanya dari 2020 sampai 2026. Dan bisa juga kamu requestnya di TikTok Pro 2 RRI Manado. Duanya angka, aku live ya di situ. Atau di WA juga boleh di 0851 90889797. Jangan cuman, kak lagu ini, kak lagu ini. Jangan begitu, kasih format ya. Nama, asal, terus habis itu lagu yang di request. Lagunya pun mancanegara dan juga lokal. Mancanegara itu bisa K-pop, bisa barat ya, luar gitu kan. Itu boleh ya, dari 2020 sampai 2026. Kalau misal request cuman, kak judul lagunya doang nih gitu, kak misal Cegil gitu, nggak aku puterin. Pakai format, oke okay? Biar akrab. Siang hari ini udah ada requestan yang masuk dari Erin dari Manado, request Alan Walker Me Myself and Night. Oke siap Erin, nanti ditunggu aja ya. Terus ada siapa lagi nih? Lagu Korea bisa gak? Bisa ya, karena itu kan mancanegara juga, jadi boleh. Terus ada siapa lagi nih? Ada Tika Serang Banten mau request Hacu Salma Salsabil. Stay tune aja ya Tika, terus salam juga untuk teman-teman Pro 2 yang ada di Banten. Oke, lanjut lagi ada Luisa dari Kairagi 2, katanya mau request sesi potret dari Ari Lesmana. Boleh ya, jadi stay tune aja. Terus thank you juga udah jadi pendengar setia ya Luisa. Lanjut lagi ada Karina di Manado, request NCT Dream yang Rainbow. Oke, boleh Karina, ditunggu ya. Terus lanjut lagi ada Adit dari Singkil, katanya mau minta Margaret dari Lana Del Rey. Boleh ya, jadi ditunggu aja.
Yang lainnya yang baru gabung mungkin aku masih buka ya sampai jam 12 siang nanti waktu Indonesia Tengah. Jadi buruan untuk yang mau request dan belum sempat request ya, aku tungguin requestannya sekarang juga.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

0: Hei Ra, baru pulang kerja ya? Wah, kamu borong satu supermarket. Ada cabai, beras, telur. Ada HP baru juga ya?
1: Iya, Lin. Semuanya baru dibeli tadi. Kalah belanjanya. Tapi kok sampai kosan nyesel ya?
0: Kok nyesel?
1: Iya. Pas sampai kosan lihat struknya, ternyata pengeluaran bulan ini luar biasa naik dari bulan sebelumnya. Padahal yang dibeli ya itu-itu aja, kayak sama dengan bulan kemarin. Yah, malah tergoda lagi beli HP terbaru.
0: Ya ampun, Ra, emang belakangan ini semua barang pada naik. Ya, begitulah inflasi. Pasti semua aspek kena dampaknya juga. Mau gak mau, kita yang harus pintar-pintar dan siap perang aja.
1: Hah? Perang, Lin? Tapi kita kan bukan polisi, tentara, atau kepala negara. Kok ikutan perang?
0: Bukan gitu juga kali, Ra. Kamu cukup jadi anak muda yang gini aja, tapi mau berperang sama diri kamu sendiri. Mulai sekarang batasin beli sesuatu dengan jumlah yang berlebihan. Kalau kamu gak butuh, ya gak usah dibeli. Mending uangnya ditabung buat dana darurat. Dan mulai belajar buat investasi jangka panjang. Gak usah repot buat daftar jadi polisi, tentara, atau kepala negara.
1: Oh gitu ya Lin, aku pikir harus alih profesi dulu.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman-teman kamu.
3: Teman terbaik.

San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

0: Judy online bayar.
1: Au! Ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.

0: The music.
1: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2, udah di jam 12 lewat malahan ya, lewat 9 waktu Indonesia Tengah. Berarti Pro 2 hit list juga harus aku udahin dulu gitu ya. Akhirnya aku harus pamit dulu dari Pro 2 hit list yang ini. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin dari tadi dan juga yang udah gabung buat request-request lagu favorit kamu ya. Mudah-mudahan bisa mengobati mood kamu yang mungkin lagi jelek pagi menjelang siang hari ini gitu ya. Ataupun yang lagi kurang semangatnya gitu kan, jadinya lebih semangat lagi. Harusnya iya dong ya. Tenang aja, aku mau ngingetin lagi aja, kalau Pro 2 Hitlist bisa kamu dengerin pastinya di Pro 2 Manado jam 10 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah gitu ya. Terus karena sekarang Pro 2 Hitlist udah aku close gitu ya, jadi aku juga udah gak terima requestan, dan lagu-lagu yang udah di request juga udah aku puterin dari tadi. So habis ini aku bakal puterin playlist yang udah aku susun buat kamu semua. Tenang aja, tapi gak bakalan kalah enak kok sama lagu-lagu requestan kamu tadi. Terus juga tenang aja, aku juga tetap masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti teman Pro 2. Jadi walaupun sekarang Pro 2 Hitlist harus aku close, tapi aku tetap nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Terus jangan kemana-mana, makanya tetap di 97,7 Pro 2 FM Manado ya. Sambil nemenin kamu mungkin yang lagi otw makan siang, atau malah sekarang lagi makan siang, atau yang lagi bingung masih scrolling-scrolling aplikasi aja nih kayak aku. Sama nih kita nih bingung ya mau makan apa. Makan siang itu kayaknya menjadi teka-teki universal gitu ya di seluruh dunia, yang bikin orang bingung gitu. Mau makan apa sih, timbang mau makan aja bingung banget kebanyakan pilihannya. Yaudah, sambil kamu scrolling-scrolling cari makanan yang mau dipesen, pastinya tetap jadiin Pro 2 Manado sebagai prima dona kamu.

0: Permisi, ini pesanannya, ayam bakar.
1: Ya Mika, coba dikit ya.
0: Soto ayam.
1: Kalau yang ini pesanannya Andre. Cicip ini Andre.
0: Minumnya orange juice sama es teh manis.
1: Wih, seger nih.
2: Nih, biasaan deh, semua makanannya diembat.
1: Ya elah, dikit doang, pelit banget sih jadi orang.
2: Sedikit atau banyak, tetap aja ngambil milik orang. Sedikit atau banyak juga, sama-sama korupsi. Jadi jangan biasain deh budaya korupsi. Dari yang kecil atau sedikit, ya gitu, lama-lama jadi kebiasaan.
0: Permisi, ini kembaliannya 25.000.
1: Makasih, aku ngambil 5.000, 20.000-nya balikin ke Mika.
3: Korupsi berawal dari hal-hal kecil. Jangan biarkan dia tumbuh besar dan menjadi kebiasaan. Mari buang jauh-jauh budaya korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mari kakak, smartphone terbaru kakak.
1: Aku mau handphone yang paling canggih dan yang paling mahal.
0: Ada nih, handphone keluaran terbaru. Fitur lengkap, kamera bisa bikin cantik.
1: Wih, bisa buat sosial media nggak ini?
0: Bisa dong, sosmed doang bisa dibuka dengan mulus, cepat kalau pakai handphone terbaru ini mbak.
1: Wah, boleh dicoba dulu nggak?
0: Boleh, nih.
1: Buka sosmed dulu ya. Wah, cepat ya. Apa? Artis ganteng kesayangan aku meninggal karena kecelakaan. Share ah, rest in peace kesayangan aku.
0: Mbak-mbak, jangan langsung percaya, kalau aja hoax.
1: Ah, ini ada beritanya kok, ada fotonya lagi.
0: Hati-hati mbak, lihat dulu sumber beritanya dari situs resmi dan terverifikasi nggak? Fotonya asli nggak? Jangan-jangan foto hasil manipulasi. Penyebar hoax bisa terancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE, yang isinya, setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Gimana mbak? Jadi beli handphonenya nggak?
1: Bisa dicicil nggak?
2: Pesan anti hoax ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: P. Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Balik lagi barengan sama aku, Vika Hamzah ya, menjelang jam 1 siang. Masih lama sih sebenarnya, sekarang masih jam 12:39 gitu ya, berarti masih setengah jam lagi. Tapi kalau jam segini biasanya kan jam-jamnya makan siang juga tuh teman Pro 2. Gimana? Kamu udah makan siang belum? Gimana makan siang ya teman Pro 2? Udah pada kenyang atau masih scrolling juga, belum ketemu juga nih mau makan siang apa? Dari tadi ya, gak kelar-kelar, ntar keburu sore, malah keburu makan malam lagi. Langsung dirapel gitu makan malam, jangan nanti asam lambung ya. Jadi buruan ya, makan apa aja yang penting proteinnya sama gizinya gitu ya mencukupi, biar kamu tetap fit. Buat yang udah makan siang, biasanya abis makan siang gitu kan, masih jam istirahat juga gitu kan. Apalagi misal kamu ngantor gitu kan, jam segini tuh masih jam-jam lunch break gitu. Lunch break apa break lunch sih? Oh, lunch break. Lunch break yang benar. Iya, biasanya lunch break jam segini. Habis itu sambil ngopi tipis-tipis, sambil scrolling handphone gitu kan, scrolling media sosial atau scrolling e-commerce gitu. Karena sekarang juga masih tanggal-tanggal muda gitu kan. Apalagi yang ASN juga baru dapat gaji ke-13 kemarin gitu kan, pasti lagi buka-buka e-commerce, buka Shopee, buka Tokped, buka live TikTok gitu kan ya, cari barang yang sell gitu kan, dan menghambur-hamburkan uang gitu. Entah cuma masukin ke keranjang dulu gitu kan ya, check outnya nanti, atau emang lagi keracunan barang-barang lucu gitu ya dari video-video di TikTok gitu ya. Terus ngomong-ngomong soal belanja juga nih teman Pro 2, dan racun belanjaan juga. Ada info menarik juga sebenarnya dari dunia digital nasional nih. Karena ternyata program affiliate marketing itu sekarang lagi jadi jurus paling jitu buat dongkrak penjualan UMKM kita loh. Jadi menurut mentor affiliate marketing Yosef Abbas di acara Indonesia Digital Marketing Conference baru-baru ini, penjualan lewat affiliator itu berhasil menaikkan omset produk-produk UMKM nasional sampai berapa coba? 30%. Itu lumayan besar loh teman Pro 2. Gak sangka ya, kirain yang selama ini kita lihat affiliate marketing gitu ya, mungkin yang semacam kayak bikin-bikin video gitu kan ya, yang review produk-produk yang kita beli gitu kan ya. Atau mungkin juga ada juga tuh yang konten-konten creator yang minta sampel gitu kan sama brand, terus habis itu dibikin videonya. Padahal sesimpel itu, ibarat kata kayak reseller non-resmi gitu ya, itu ternyata bisa mendapatkan pemasukan yang lumayan loh, yang cuan banget. Apalagi mungkin di sini teman Pro 2 ada yang udah ngejalanin juga nih jadi afiliator. Waduh, boleh kali sharing-sharing gimana tipsnya gitu kan. Terus habis itu pemasukannya bisik-bisik kali. Siapa tahu aku juga bisa menggeluti gitu kan dunia afiliator ya kan. Dan mungkin teman-teman Pro 2 yang lain bisa terinspirasi juga. Gak apa-apa dong ya kan, berbagi info positif. Tapi kenaikan tadi ya sampai 30% itu menurut aku keren banget sih. Ditambah lagi nih teman Pro 2, Kadin Indonesia lewat Clarissa Tanosudibyo juga baru aja kolaborasi bareng Google buat ngelatih 500 UMKM di tahap awal ini, biar makin jago bikin konten kreatif dan manfaatin fitur kayak YouTube Shopping Affiliate. Jadi buat kamu mungkin yang suka iseng beli barang gara-gara nonton live shopping ya, atau klik link di bio orang gitu kan, atau klik link di bio-bio influencer favorit kamu tuh ya kan, yang kadang-kadang mereka juga suka spill link gitu kan ya, outfit dan lain-lain, atau misal kayak home decor gitu ya. Siapa, ayo ngaku. Nah itulah, sadar atau enggak sih kamu, sebenarnya kamu tuh udah ikut berkontribusi besar banget buat bantu muterin roda ekonomi UMKM lokal kita. Jadi kamu gak usah ngerasa guilty gitu ya, ngerasa bersalah kalau shopping cart kamu atau keranjang belanja kamu penuh. Hitung-hitung bantu negara.
Jangan-jangan kamu sekarang dengerin Pro 2 sambil scrolling-scrolling e-commerce nih. Kira-kira barang apa nih yang lagi mau kamu check out?

0: Joko, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: aja dicapcai basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcai. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

97,7 Produ FM Edo, teman terbaik kamu. Eyes Closed dari Ed Sheeran yang nemenin kamu di siang hari ini nih ya. Pastinya bareng aku di Santai Siang di Produ Manado. Masih betah kan kamu semua nongkrongin aku sampai jam 3 sore nanti? Ya iya dong, harus.

akses pengguna iPhone gitu kan, karena Apple baru aja resmi memperkenalkan iOS 27 di ajang tahunan WWDC 2026. Dan tebak apa coba dengan Pro 2? Pembaruan kali ini ya, atau update kali ini, benar-benar bawa perubahan besar lewat Apple Intelligence. Giling. Salah satu yang paling diomongin adalah fitur Siri AI yang sekarang diklaim bisa diajak ngobrol jauh lebih natural. Bahkan bisa disuruh nyari foto, email, sampai ngerangkum dokumen lama cuma lewat perintah suara. Karena emang ya, sebagai pengguna iPhone juga, aku pun ngerasain gitu ya. Siri kayaknya di sini kurang works gitu kan, karena nggak ngerti kenapa. Kayaknya memang sensitivitasnya, mungkin bukan sensitivitas kali ya, karena pronunciation mungkin ya, pronunciation kita yang orang native Indonesia gitu, yang asli Indonesia, pasti beda dengan yang native luar gitu ya, native English gitu. Jadinya sometimes tuh nggak sesuai sama yang kita mau gitu ketika kita ngobrol sama Siri, bener nggak? Nah, Siri yang baru ini, Siri AI, katanya kan tadi juga bisa disuruh nyari foto, email, sampai ngerangkum dokumen lama cuma lewat perintah suara. Ini lebih detail lagi ya sebenarnya ya, dari Siri-Siri yang sebelumnya yang mungkin agak terbatas gitu ya, kita suruh ngapa-ngapain dia agak-agak bingung gitu. Sekarang dia udah bisa nih disuruh nyari foto, email, sampai ngerangkum dokumen juga bisa gitu ya. Mudah-mudahan besok bisa disuruh ke minimarket gitu ya buat jajan minuman sama makanan. Enggak dong ya. Terus gak cuma itu juga teman Pro 2, aplikasi foto sekarang bisa memperluas gambar dan hapus objek dengan rapi. Terus Safari-nya juga bisa ngelompokin tab otomatis gitu. Nah buat kamu-kamu nih yang suka banget buka tab di Safari tapi gak di close, kayaknya bisa nih berguna nih ya. Gak di close sampai ratusan tuh ya. Apalagi yang punya Mac gitu ya, cuman di slip doang. Tapi emang kalau Mac bukan memang di slip aja justru ya anjurannya gitu kan ya, jangan sering-sering di shutdown. Tapi jangan banyak-banyak dong tapnya, kasian tuh. Terus juga nih teman Pro 2, berkat pembaruan Liquid Glass di iOS 27 ini, performa iPhone diklaim bakal melesat tajam gitu ya. Dan buka aplikasi bisa 30% lebih cepat, dan transfer AirDrop jadi 80% lebih kencang. Dan kabar baiknya, update ini masih ramah kantong karena tersedia mulai dari iPhone 11 series ke atas. Tapi kamu perlu catat nih kayaknya teman Pro 2, kalau mau nyicipin fitur Apple Intelligence-nya, minimal kamu harus pakai iPhone 15 Pro ke atas, dan khusus Siri AI baru bakal bisa dinikmati di jajaran iPhone 17 atau iPhone 17 series mendatang yang rilis akhir tahun nanti. Gimana nih? Ayo pengguna iPhone atau iPhone users ya, langsung deg-degan gak ngecek daftar perangkat atau daftar iPhone kalian nih? Apakah masuk ya? Sepertinya enggak ya? Oh enggak. Kasihan, ya udah beli dulu deh yang baru deh. Ya udahlah ya, sambil kamu ngumpulin uang lagi, nabung lagi buat beli iPhone terbaru, kita dengerin dulu yang satu ini.

0: Teman terbaik kamu.
1: RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: 3, 2, 1.
1: Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
3: Aduh, oh saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
2: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kok parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
3: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
2: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
3: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
2: Nah, itu baru betul.
4: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: Jihan?
1: Hi Arya, baku dapa di sini torang?
0: Ih, 3 tahun nak baku dapa, so sukses sekali ini ngana. So ada oto, so ada rumah, motor. Ih, bagaimana boleh dapat ini semua dan? Mengiri kita ya?
1: Ya biasa, hasil nabung, deng dari gaji toh lumayan, hitung-hitung investasi juga.
0: Eh, manjutik jajan di mall?
2: Sudah Joko Arya, so abis jajan torang tadi kok masa mau jajan ulang?
0: Eh pulang kampus mau jatuh di karaoke.
2: Ngana dok kang karaoke terus. Ni minggu sudah 2 kali reken ngana karaoke. Mesti hemat kuah.
0: Iyo kang, kalau mau pikir-pikir, dulu kita boros sekali. Sekarang ya, jadi nggak punya apa-apa no, nggak punya tabungan juga.
1: Makanya daripada buang-buang uang toh, nggak jelas. Lebih baik tingkatin ngana investasi di hal-hal yang jangka panjang. Kayak misalnya reksadana, kong abis itu ada juga tabungan emas. Biar jo bersakit-sakit dahulu, yang penting bersenang-senang kemudian.
0: Iyo dang Jihan, mar ada coffee shop baru ini, njotong pigi.
1: Ih Pak Arya dang.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Senin hari Selasa kamu di tanggal 9 Juni 2026 ini ya, yang makin siang makin seru pastinya, cuma di Santai Siang di 97.7 FM Pro 2 Manado, teman terbaik kamu. Menemani siang kamu ya, aku mau kasih info lagi nih, apalagi buat kamu yang suka banget sama dunia teknologi atau yang ngaku anak game atau gamer sejati. Nah, ada info yang menarik banget nih datang dari dunia iptek nasional kita. Tahu gak sih kalau Persatuan Robotika Seluruh Indonesia atau PRSI bareng Indonesia Esports Association atau IESPA dan Kementerian Komunikasi dan Digital baru aja resmi tanda tangan MOU strategis. Kebayang gak tuh gimana jadinya kalau dunia robotika dikawinin sama ekosistem e-sports? Nah, kolaborasi keren ini sengaja dibikin lewat program Robotika untuk Negeri sebagai media pembelajaran yang seru nih teman berdua buat generasi muda kayak kita-kita. Jadi nanti ekosistem robotika berbasis game bakal dibangun secara inovatif demi meningkatkan kemampuan problem solving dan juga literasi teknologi anak muda Indonesia biar makin kompetitif secara global gitu. Dan Ketua Umum ISPA yaitu Kak Ibnu Riza Pradipto juga optimistis banget kalau sinergi lintas sektor ini bakal langsung menjangkau sekolah-sekolah dan komunitas di berbagai daerah. Keren banget ya teman Pro 2, siapa tahu ke depannya dari Manado juga bakal lahir talenta digital yang jago bikin robot sekaligus juga jadi juara turnamen e-sports dunia. Bahkan mungkin siapa tahu kamulah orangnya yang lagi dengerin sekarang ini.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Notasi. Novel Notasi karya Mora Quattro menjadi sorotan kembali dengan edisi terbarunya yang diterbitkan pada tahun 2022. Dalam novel ini, Quattro mengajak pembaca merenung tentang perjalanan cinta dan perjuangan di masa-masa bersejarah Indonesia, terutama pada tahun 1998. Kisah dalam Notasi membawa kita pada tahun-tahun krusial ketika mahasiswa menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kebenaran dan demokrasi. Fokus utamanya adalah pada kisah Nino dan Alia, dua mahasiswa dari bidang studi yang berbeda di Universitas Gadjah Mada. Nalia, seorang mahasiswi kedokteran gigi, dan Nino, mahasiswa teknik elektro, pada awalnya terlibat dalam persaingan antar fakultas yang umum di lingkungan kampus. Namun, peristiwa-peristiwa bersejarah yang mengguncang bangsa membuat mereka bersatu dalam perlawanan terhadap pemerintahan yang otoriter. Dalam kisah yang penuh dengan romantisme dan keberanian, Nino dan Nalia menjadi simbol semangat perjuangan di masa itu. Namun, ketika tragedi mengancam untuk memisahkan mereka, pertanyaan dan rahasia yang belum terungkap menambah ketegangan dan haruan dalam kisah ini. Notasi bukan sekedar novel romansa, melainkan juga panggilan untuk memahami nilai-nilai demokrasi dan menghargai perjuangan masa lalu. Melalui penggambaran yang kuat tentang peristiwa-peristiwa penting di era reformasi, dengan perpaduan yang apik antara kisah cinta yang mengharukan dan pesan moral yang mendalam, Notasi tidak hanya menyentuh hati pembaca, tetapi juga mampu mengajak kita semua untuk menjadi pribadi yang berani, bijaksana, dan mampu menghargai nilai-nilai demokrasi. Dan buku ini pula meninggalkan pesan-pesan yang mendalam tentang pentingnya memahami sejarah dan menghormati perjuangan para pahlawan masa lalu. Demikian esensi buku Notasi dari RRI untuk Indonesia.

0: Flash Info.
1: Sahabat Radio tahu nggak sih, bernyanyi baik bagi kesehatan pernapasan loh. Saat bernyanyi, paru-paru akan sering mengambil napas dalam, sehingga membuat paru-paru kita jadi lebih terlatih. Bernyanyi dan bermain alat musik tiup dapat meningkatkan pernapasan, terutama bagi orang-orang yang memiliki gangguan asma dan penyakit kronis obstruktif pulmonar atau PPOK, atau lebih dikenal dengan kondisi emfisema. Royal Brompton Hospital di London bahkan menawarkan kelas bernyanyi untuk pasien yang mengalami kondisi pernafasan kurang baik. Bernyanyi membantu seseorang belajar bernapas dengan lebih efektif, terlebih jika menggunakan otot-otot perut untuk waktu yang lama saat menarik napas dalam-dalam. Sebuah penelitian di Jerman yang diterbitkan bulan April tahun 2015 lalu menunjukkan bahwa orang yang memainkan alat musik tiup, terutama berbahan kuningan seperti trompet, memiliki resiko yang lebih rendah mengidap apnea obstruktif, di mana jaringan lunak pada leher rusak di malam hari, sehingga menyebabkan mendengkur dan kekurangan oksigen sementara. Para peneliti pun meyakini memainkan instrumen musik memperkuat otot-otot di saluran pernafasan bagian atas.
0: Flash Info.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 3 jadi disebut pedagang kaki 5.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: passion in your heart.
1: The music. The music.
2: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
3: Perdua FM, teman terbaik kamu.
4: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
5: What's the AC on? Because it's a little...

Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: This is 97.7 Produ-

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Flash Info. Flash Info. Flash Info.
1: Banyak banget perokok yang ternyata belum tahu ataupun juga belum pernah terpikirkan dari mana sih datangnya ataupun
2: habis begini. Begini kok kalau enggak salah di TikTok. Ah, begini. Nah, jadi deh.
3: Sibuk-sibuk apa, Doe?
2: Oh, ini ada belajar kerajinan tangan pakai batik khas Sulawesi Utara.
3: For?
2: For mau jual no wawu, ngana pikir for apa dang? Lumayan toh sesuai dengan kita passion. Tambele sekarang kan so ada kemudahan rupa teknologi dan kesempatan for semua orang mengembangkan dorang pe usaha. Jadi, tak manfaatkan semua itu. Apalagi kan sekarang UMKM dapat support bagus nih dari pemerintah. Co ngana pake kuak ngana pe hobi, kasih fokus for ngana pe masa depan. Kong, kira-kira ngana mau sampai kapan yang begini terus? Cuma rupa ada KKN.
3: Hah? KKN?
2: Iyo, KKN. Kesana kamari nyanda.
3: Hai guys, ketemu lagi di mini vlog aku. Cuaca hari ini bagus banget dipakai olahraga. Kalian sudah olahraga belum? Yuk kita jaga kesehatan kayak aku. Ada 4 tips manjur nih buat kalian yang mau punya badan sehat kayak aku. Pertama, yuk mulai dari sekarang hidup sehat dengan meningkatkan kualitas tidur yang cukup. Jangan sering begadang kalau mau punya kulit glowing kayak aku. Kedua, yuk mulai minum air putih yang cukup 1 liter sehari. Ketiga, gak usah deh kalian bergantung sama makanan junk food. Usahakan makan makanan yang bergizi setiap hari ya. Dan terakhir, jangan lupa berolahraga 45 menit sehari. Gampang aja kan menjaga kesehatan tubuh? Tinggal niatnya aja nih yang harus dikumpulin. Ingat, masa depan kita masih panjang. Jadi, ayo jaga kesehatan. Sampai ketemu di mini vlog berikutnya. Dah!
4: Imuna, ngapain sih? Kita mesti lewat jalan sini. Takut.
5: Alah, emangnya kenapa?
4: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
5: Apa?
4: Itu?
5: Apa sih? Mana?
4: Itu kan hantu.
5: Tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?

0: dapat diskon juga. Check out ah.
1: Check out terus.
0: Ih, kepo nggak lesu.
1: Berapa tuh coba tuh harga? Oh tuh hai, 800 ribu. Oh,
0: no. Begitu no, harga ori mar dapat diskon. Untung ter kita dapat harga 800 ribu.
1: Aduh, lebih untung kalau doi begitu ngana cicil akang emas tahu. Malah lebih murah cicil emas daripada ngana harga sepatu itu.
0: Ngana lesu rupa mama doi cicil emas. Hih, nyak gaul.
1: Cicil emas itu bentuk investasi jangka panjang. Ngana cicil sekarang 5 juta, pas lunas ngana jual boleh menjadi 3 kali lipat tahu.
0: Hih, mar ngana kira capul tuh branded le, nih boleh mau jual ulang. Boleh tahu.
1: Iyo, kalau nyandak tarabe, kalau ngapain sepatu tarabe, apa yang anda mau jual? Jual kesedihan.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Thank you.

0: kita belum self reward katanya. Beli apa ya bagus? Barang branded takut overpriced. Barang murah takut DP kualitas yang bisa.
1: Begitu ya dia, self reward.
0: Iya no, Mar masih bingung kok ini kita no. Mau beli sesuatu yang DP harga tetap terjangkau. Ada saran ya, nah?
1: Ya tuang, sekarang komang UMKM yang jual sama-sama ada di mana-mana, tinggal gana mau pilih. Soal harga, ndak usah gana takut mahal. Kualitas apalagi, mau cari apa? Semua pasti ada. Self reward terpenuhi, kok gana pe budget leh masih mau tersimpang for tabungan.
0: Oh iyo Kang. Tunggu, kita mau lihat dulu DP Instagram.
1: So DP waktu, torang generasi muda membantu perkembangan UMKM yang ada.

0: 97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glasier dan es kutub. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk, hemat air.
1: Pesan hemat air ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya, ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Eh bro, jangan kok sembarang buang tuh plastik sampah.
1: Ah, santai juga ngana. Kalau ngana anggap buang sampah itu dosa, kan Tuhan Maha Pemaaf.
0: Ini bukan soal dosa pribadi. Mar ini soal torang pebumi yang torang tinggal akang, bro. Tuh plastik kalau tersumbat di got kong jadi banjir, kong mau kasih salah pas apa? Takdir Tuhan.
1: Iya leh kang.
0: Makanya, torang mesti jaga lingkungan tetap bersih dan terawat. Itu bukan cuma soal tongpe alam, itu juga ibadah dan bagian dari iman toh. Tongpe agama memang lebih dari satu, mar tongpe bumi kan cuma satu. Jadi, sotorang pe tanggung jawab formo jaga sama-sama. Produk FM Manado, teman-teman.

0: klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: This is 97.7 Produ-

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music, hit music, hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, the music.
3: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

0: Saya Joy, penyandang sensorik netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: 24 Hour Kids Music Station.
2: Info cuaca hari ini.
3: Ya, info perakhiran cuaca untuk hari ini, edisi Selasa 9 Juni 2026 untuk malam nanti ya, teman berdua. Untuk Kota Manado dan Bitung juga termohon, dan Kota Mobagu diperkirakan malam nanti akan terjadi awan tebalnya, terkecuali untuk Kota Manado dan Kota Mobagu yang malam nanti diperkirakan akan terjadi berawan saja di sana. Lalu selanjutnya untuk Kabupaten Minahasa, begitu juga untuk Kabupaten Minahasa yang malam nanti diperkirakan akan terjadi awan tebalnya. Begitu juga untuk Minahasa Utara, Selatan, dan juga Tenggara yang malam nanti diperkirakan akan terjadi awan tebal. Lalu selanjutnya, next nih ya, untuk Kabupaten Bolmong, begitu juga untuk Kabupaten Bolmong yang malam nanti diperkirakan akan terjadi awan tebal juga di sana. Begitu juga untuk Bolmong Utara, Selatan, dan juga Timur yang malam nanti diperkirakan akan terjadi awan tebal di sana. Dan terakhir untuk Pulau Sitaro, Sangihe, dan Talaut yang malam nanti juga diperkirakan akan terjadi awan tebal di sana ya. Oke, jadi itu dari teman-teman. Info perakhiran cuaca kita untuk hari ini, untuk malam nanti wilayah Sulawesi Utara yang rata-rata akan terjadi awan tebal semua nih ya, terkecuali untuk Kota Manado dan Kota Mobagu yang malam nanti diperkirakan akan terjadi berawan saja. Tapi bersyukurlah ya,

tidak diperkirakan tidak hujan, dan semoga benar ya tidak hujan, jangan sampai hujan ya. Oke teman Produa, dan itu juga itu adalah info cuaca kita untuk hari ini malam. Nanti ada next line nih, akan ada informasi saudaraku. Jadi jangan mana-mana, stay tune dong. Kalau bukan di Nezapa, Zapa, Produa, Manado, teman terbaik kamu, stay tune.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

RRI dengan Esensi Buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, hingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik, kesibukannya ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah.

dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dari Jalan Radio nomor 13 Lares Manado, selamat malam semua teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di hari ini setelah dar-der-dor dengan hal-hal yang mungkin bikin kamu burnout dengan kerjaan di sepanjang hari ini yang mungkin tampaknya menumpuk. Ya, mungkin pengaruh masih fase-fase awal bulan juga gitu ya teman Pro 2. Tetap semangat, apapun yang bakalan kalian lakukan di sepanjang malam hari ini, pastiin tetap dengerin terus 97,7 Pro 2 FM karena Arya bakal nemenin kalian semua sampai menjelang tengah malam nanti. Nemenin kamu di tengah-tengah perjalanan kota Manado yang kayaknya sedang slow-slow ae. Jadi pastiin tetap fokus. Ketika kamu berkendara teman berdua, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Tapi kalau buat kamu yang mungkin sedang kerja di jam segini, tetap semangat, Arya bakal semangatin kalian semua juga dengan lagu-lagu hit, sambil kita juga spill informasi-informasi seru, ngebahasin semua yang lagi update-update juga. Makanya gak usah kemana-mana, stay tune terus di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Seperti biasa, sebelum kita lanjut lagi di setiap programnya, Ari mengingetin ke semua teman Pro 2 biar gak ketinggalan semua updatean-updatean terkini, terupdate, bisa kalian dapetin di website www.rri.co.id. Karena dengan baca berita di sana, kamu juga bisa dapetin informasi dari mana aja, dari dalam dan juga luar negeri, informasi tentang dunia olahraga, tentang hiburan, politik, semuanya bisa kamu dapetin di sana. Makanya jangan sampai lupa, dengan baca berita di sana, kamu juga bisa share ke semua platform media sosial yang kamu punya. So, tunggu apa lagi? Yuk baca berita sekarang juga di www.rri.co.id. Energy.
1: Hit music. Your number one station in your heart. The music.
2: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

97,7 Produ FM, teman terbaik kamu. Seperti biasa, kita bakal nemenin kamu sampai jam 12.30 malam di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. So, gak usah kemana-mana, karena abis ini tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah alias jam 8 sampai dengan menjelang jam 9, kita bakal diajak seru-seruan bareng sama Produ FM Jakarta. Di mana lagi kalau bukan di Music Live Chat. Makanya gak usah kemana-mana, teman Produ. Stay tune aja terus, dan hari apasinya masih bakal balik lagi nemenin kalian semua sampai menjelang tengah malam nanti. Tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: makanan terbaik.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tujuh koma tujuh.

Yo yo yo, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini. Teman berdua bareng sama gue Elandek Dusandaru, dan gue akan menemani lo selama 1 jam ke depan, teman berdua di seluruh Indonesia pastinya. Jadi buat lo nih yang kayaknya penasaran bakal gue ngobrol sama siapa di malam hari ini, seperti biasa gue tidak akan sendirian, karena gue akan ditemani sama tidak hanya satu tapi dua wanita cantik malam hari ini. Ada Cindy Bernadette dan juga ada Agatha Baby, teman berdua yang bakal ngobrol sama gue pastinya di MLC Music Live Chat, oke? Okay? Jadi jangan kemana-mana teman berdua, jangan ganti frekuensi lo, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih malam hari ini sesuai janji gue tadi, teman berdua. Gue gak mungkin sendirian, gue sudah ditemenin sama tidak hanya satu, tapi dua. Tapi yang satu lagi nyusul. Kita sudah kedatangan ada Agatha Baby di sini. Halo.
1: Hey, hi everyone.
0: Gimana kabar Kak Agatha?
1: I'm good. I'm so happy to be here.
0: Gimana, apakah hari ini hari yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku lagi santai banget.
0: Lagi chill banget.
1: Karena kemarin ada shoot sampai malam, jadi aku dari pagi sampai siang tidurnya.
0: Oh, membayar tidur.
1: Yes.
0: Itu enak banget sih, parah. Tapi gimana, so far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: Aku itu, I'm a big fan of olahraga di treadmill. Jadi aku emang pagi-pagi suka treadmill. Itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill?
1: Iya, karena aku orangnya foodie, aku eat, makan terus. Jadi harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge-treadmill?
1: Durationnya? Sebenernya gak lama-lama banget, aku 45 minutes. Tapi mungkin kayak aku incline-nya tinggi gitu.
0: Incline-nya tinggi.
1: Jadi biar kalorinya lebih cepat.
0: Gak lama-lama sih,
1: aku bosenan orangnya.
0: Tapi speed-nya naik terus.
1: Naik terus.
0: Ya itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya, teman berdua, mager buat keluar gak sih?
1: Yes, betul.
0: Terlalu, aduh, kayak luar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya Kak Agatha, apakah yang lagi lari banget juga atau?
1: Ada, yang lari aku beneran kayak, dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu-gitu kan. Yang pakai aplikasi-aplikasi
0: Strava
1: itu, aku
0: gitu ya.
1: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
0: Iya, karena itu lagi, ya gimana ya, lagi happening banget gak sih sekarang?
1: Iya, tapi aku suka sih orang tren lari gitu, aku suka sih.
0: Sehat ya?
1: Healthy,
0: yeah. Say healthy, yeah. Bener-bener.
1: Healthy hobby.
0: Iya, bener.
1: Keep
0: it up. Jadi buat kamu nih, teman produk, mungkin buat kamu yang gak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya, yes, di tempat kamu. Yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
1: I'm actually a dancer. Jadi aku mulainya dari competitive dancing.
0: Competitive
1: jadi,
0: dancing?
1: I dance a lot. Udah lama banget dari masa-masa kayak, mungkin aku mulai suka banget tuh SMP.
0: Pertama kali ngedance?
1: Iya, gak pertama kali sih. Tapi kayak pertama kali suka akhirnya. Sampai ikut juga ada akademinya juga. Di Gigi Art of Dance.
0: Wow.
1: Jadi ikutnya kelas-kelas kan. Terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya. Yaudah sibuknya lomba dance akhirnya.
0: Wow, itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
1: Iya, sampai ke luar negeri juga kan.
0: Wow.
1: Aku di Singapura tahun lalu.
0: Gila, keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio gak sih? Lebih ke kardio
1: iya
0: gak sih?
1: Kardio banget.
0: Lebih ke kardio gak sih?
1: Itu harus punya stamina yang kuat karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
0: Betul.
1: Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu istirahat langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi, nari lagi.
0: Wah, itu draining gak buat Kak Agatha?
1: Awalnya aku ngerasa kayak, oh my god, capek banget gitu. Tapi lama-kelamaan karena cinta, karena suka, jadi kayak gak kerasa capek sih.
0: Iya.
1: Kayak misalnya habis perform atau apa, malah kerasa kayak, oh my god, I love this. I love like rehearsing, mm-hmm. I love practicing, mm-hmm. gitu. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
0: Wow, udah enjoy banget justru sekarang ya. Wah, gila. Mungkin ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman pro 2 ya.
1: Betul.
0: Yang kayak, gue pengennya hobinya apa ya. Tapi, is it important buat Kak Agatha kayak, gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
1: Sebenarnya kayak, aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak aku emang gak bisa diem anaknya. Dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
0: Apa gitu. Dulu inget mainannya?
1: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
0: Iya.
1: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
0: Iya.
1: Love and Berry gitu. Dulu koleksi banyak sih.
0: Banyak banget.
1: Mainan terus baju-baju gitu. Aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar apa? Berkuda, tapi kayak enggak jadi karena kayak agak repot ya. Baru-baru ini juga golfing. Jadi kayak emang

0: suka aja nyoba hal baru.
1: Wah gila, bener-bener hobinya banyak dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali kayak gitu.
0: Iya, iya betul, iya. Aku ngeliat kayak, oh kayaknya seru deh, let's just try it.
1: Iya, iya, meskipun kita mungkin belum tahu kayak.
0: Iya, belum tahu jago atau enggak, tapi kayak coba dulu aja. Awalnya dance juga gitu kan?
1: Iya iya, awalnya dari coba dulu.
0: Coba terus ternyata suka banget.
1: Oh, nah itu tuh mendingan coba dulu aja daripada nyesel nggak nyoba nggak sih?
0: Betul.
1: Nah itu. Oke, teman Pro 2, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
0: Yes.
1: Tapi satu lagu dulu teman Pro 2 untuk kamu dengerin. Here we go.

0: Yes, Sobat Pro 2 seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya yang berjudul Shoulder Colder. ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
1: Aku pas dikasih tahu juga, oh my god, gonna be a hit.
0: Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
1: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
0: Oh gitu.
1: She was trying to find like a rapper.
0: Oke.
1: Okay. Jadi tuh nanya kan with our music producer. I think she said she wanted a rapper tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
0: Oke. Okay.
1: Our music producer tuh kayak nawarin gitu, kayak there's this girl Agatha, terus because Cindy didn't know me, so Cindy's like okay sure. Akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap
0: aku.
1: Jadi emang ada part yang dikosongin.
0: Oh.
1: So I was a little bit pressured, jadi agak kayak
0: of course.
1: Oh my god, first time kayak diajak collab, jadi kayak oh okay, let's just do it. Akhirnya aku bikin demonya, and then I send it to our music producer Om Sumantri.
0: Yay. Halo Om Sumantri.
1: And then he send it to Kak Cindy, and katanya she liked it.
0: Oh yeah?
1: Kayak langsung suka.
0: Okay.
1: I'm so happy to hear that juga sih. Okay. Thank you so much.
0: Ini nggak tahu bener apa nggak ya? Cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
1: Galak sih, lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini sih gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
0: Oh.
1: Kayak try to keep us on track.
0: Sebenarnya
1: bagus sih.
0: Bagus
1: thank
0: sih.
1: You, Om. Aku juga gitu kalau lagi nulis-nulis lagu terus dia kayak ini mau diselesaikan atau enggak.
0: Nah, jadi kalau kata Kak Cindy di Instagram, di balik lagu yang baik atau karya yang baik ada produser yang galak katanya.
1: Betul.
0: Tapi so far gimana Agatha ngerjain lagu ini, happy kah atau
1: aku
0: gimana?
1: Happy banget karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin. Bener. Gitu kan, lebih kayak girl power yang kayak pede aja. If you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu. It's not your fault, girl.
0: Okay.
1: It's his loss gitu. Terus aku pas dapet kayak lagu-lagu kayak gini, aku kayak I can do it. Langsung aku tulis-tulis aja isi hati aku.
0: Oh, langsung semua dicurahkan.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Siapa
0: tapi
1: yang relay?
0: Nah, itu. Tapi itu juga pertanyaan ya. Kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa, Agatha, sebenarnya?
1: Kalau misalnya aku personally yang aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
0: Okay.
1: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. It's okay.
0: Okay.
1: You are yourself.
0: Nah,
1: you are better than being with him gitu. Lebih baik sendiri sebenarnya daripada ngikutin drama atau kayak narsistik cowoknya gitu. Mending sendiri sih.
0: Better
1: off alone.
0: Betul.
1: Lebih happy, gak ada beban gitu sih.
0: Nah, berarti kalau misalkan kamu nih teman produ mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan,
1: Cut off
0: please. Cabut aja ya, mendingan
1: aja.
0: Ya cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
1: Iya. Walaupun sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
0: Benar, jadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, mendingan sendiri aja.
1: Betul.
0: Itu tuh, tolong di klip nanti ya.
1: Klip that.
0: Di klip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu ya.
1: Iya benar.
0: Antara kamu sama Kak Cindy, kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
1: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance song gitu.
0: Iya benar.
1: Karena aku sempat rilis lagu juga, my first solo song. Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
0: Iya.
1: Karena aku aslinya rapper. Dulu sempat di girl band aku sebagai rapper
0: as
1: juga.
0: As rapper, kayak Lisanya gitu ya.
1: Iya, jadi kan aku kayak pressured, oh my god, should I like sing the whole song yang kayak gitu. Ternyata bisa-bisa aja sih,
0: cocok-cocok
1: aja sih gaya rap style chill rapnya aku terus digabung sama suara merdunya kan ini kayak kok cocok banget
0: ternyata ya.
1: Aku juga ngerasa kayak oh ternyata kalau lagunya bagus ya tetap bagus-bagus aja hasilnya.
0: Tapi selama lagu ini Kak Cindy nge-guide kamu banyak gak sebenarnya?
1: Jujur dia baik banget sih, Kak Cindy beneran ngasih kepercayaan full Sumantri. Just let her write like her way gitu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Wah gila.
1: Jadi aku juga sempat nanya-nanya kayak deg-degan gitu kan, kayak oh ini gimana ya gitu, should I just write anything gitu. Dia tuh kayak udah kirim demonya aja gitu.
0: Wow, tapi itu gambling banget loh.
1: Jujur iya.
0: Maksudnya
1: sih.
0: Dia dari awal belum kenal kamu kan?
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba let her write gitu kan, iya. Kayak wow.
1: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu, tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
0: Justru karena karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya.
1: Iya,
0: maybe ya. Yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman Pro 2 kalau lo tahu tuh. Oke, okay, tapi ke dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
1: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Aku tuh lebih mentingin kayak lyric sih, songwriting gitu sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu.
0: Sama
1: aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
0: Iya, berarti kayak yaudah nothing tulus aja lah ya.
1: Nothing tulus aja. You're a singer, you can just sing anything gitu. Nyanyi aja.
0: Itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya apakah berbeda jauh sebenarnya? Apa?
1: Sebenarnya gak beda jauh, cuman lebih apa ya? Karena aku lebih banyak rap di situ ya, jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Shoulder Cool Day ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih, sesuatu yang baru.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi nggak beda jauh sih, it's just similar sih sebenarnya dance type.
0: Iya gitu. iya emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya.
1: Beda,
0: nah itu teman Pro 2, kayak lu penasaran nggak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
1: Okay, let's.
0: Okay, ini dia Shoulder Cool Day. Here we go. Yeah.

0: Ya, yes, semua berdua di Music Live Chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya, Agatha, yeah, sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Kak Cindy, gimana? Gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Iya. Yeah.
0: Di Swiss ya?
1: She's in Switzerland. Yeah,
0: gimana Kak Cindy kabarnya?
1: Di sini masih jam 2.30 siang.
0: Uh-huh.
1: Terus juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
0: Oh, yeah?
1: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan, terus mm-hmm, gitu. Today it's unbelievably cold, tapi it's okay.
0: Oke.
1: Okay. Gitu tadi buru-buru gitu dari luar sempat lupa ya.
0: Jam. Oke.
1: Okay.
0: Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempet ngobrol juga sama Agatha. Dan tadi Agatha merasa di awal tuh, awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya, kata Agatha tadi ya.
2: Iya, yeah, like Om Sumantri tuh bilang kayak, just make the demo, it's okay, kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
0: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak, I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
1: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
0: Oke.
1: Okay. Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
0: Oke.
1: Okay. Something different.
0: Oke. Okay.
1: Terus begitu ngobrol sama Sum, pertama mikir rap siapa ya, and then Sum yang bilang don't use a male rapper,
0: okay,
1: maybe try a female rapper. Dan saat itu kan karena aku nggak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia,
0: okay.
1: yang bisa satu jalur, satu walaupun nggak satu genre tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana.
0: Okay.
1: Terus Sum kenalin ke Agatha. Jadi ya udah, jadi mau di gimanain? Agatha bisa nulis kan? Iya, dia bisa nulis. Ya udah, then it's better that I let her do her own style. She okay. will follow the music.
0: Oke.
1: Okay. Terus kalau nggak dibebasin, kan nggak keluar dianya.
0: Iya yeah, benar.
1: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
0: Oke, okay. Wow, wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan project ini tuh LDR ya?
2: Iya benar.
0: LDR ya?
2: Iya.
0: Kebanyakan dikerjakan secara untuk ini gimana, Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
1: Iya, kita workshopnya masing-masing.
0: Masing-masing banget ya? Masing-masing banget.
1: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
0: Oh.
1: Dan dia Zoom sharing seperti ini gimana, seperti itu gimana. Tambahin lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin ad-libs di sini di sana. Tapi ya gitu, long distance.
0: Long distance.
2: Yes, yes.
0: Oke, okay, tadi kita sempat ngobrol juga nih Agatha. Tadi kita bahas Om Sum ya.
2: Iya.
0: Om Sum katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak. Apakah benar, Kak Cindy?
1: Kalau buat aku Sum nggak galak.
0: Tapi
1: soalnya dia nggak pernah ngegalakin aku. Cuma aku tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
0: Oh gitu. Tapi sama Agatha juga nggak galak ya?
2: Sebenarnya nggak galak.
0: Nggak galak juga sama Agatha ya?
1: Soalnya galak sekali ya. Galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
0: Oh gitu.
2: Oh.
0: Oke. Tapi thanks untuk Om Sum juga ya,
2: iya.
0: karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi kalau dari ini tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah kalau dari kayak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini?
1: Jadi Shoulder Cool Day. Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
0: Oke.
1: Okay. Cuma baru bisa direcord tahun 2025.
0: Oke. Okay.
1: Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, infidelity, capek gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Mau perempuan secantik apapun juga kalau misalnya, atau laki sebaik apapun juga kalau misalnya partnernya gak bisa setia atau terlalu narcissistic sama diri sendiri kan capek.
0: Oke. Okay.
1: Ya, sekarang Kayaknya akhir-akhir tahun 2024-2025 sampai sekarang itu kayaknya banyak banget gitu, kayak narcissistic NPD.
0: NPD.
1: Iya, yeah. NPD itu kayaknya jadi trending topic lagi gitu.
0: Iya, betul.
1: Iya. Yeah. Ya, yeah, and then juga di dalam reality kita pastilah ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, kayak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya. Ceritanya tuh gitu ya.
2: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
0: Iya.
3: Soalnya kan kita kan cewek.
0: Iya, benar. Ya,
3: jadi ditujukannya kan ke
0: cowok. Iya, benar. Cowok
3: juga bisa juga.
0: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan?
2: Bisa.
0: Iya. Kalau kata Agatha tadi, tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah hubungannya over aja gitu. Bener, menurut Kak Cindy gimana?
1: Iya, betul juga. Karena buat apa kita paksain to be with someone then we are not happy.
0: Yep.
1: It's better that we are being alone but then we are happy with ourselves, develop ourselves, love ourselves.
2: Period.
0: Better on my own.
1: Yeah.
0: Oh gitu. Oke. Tapi BTW, Kak Cindy kangen ke Indonesia lagi enggak sih sebenarnya?
1: Kangen. Terakhir ke sana bulan apa sih?
0: Bulan apa?
2: Mei.
0: April. Oke. Okay.
2: End of April ya, benar, kita ada photoshoot kemarin.
0: Photoshoot. Ah, itu terakhir tuh.
2: Iya.
0: Wow. Itu juga pertama kali kesini ketemu Agatha secara langsung juga ya?
1: Betul.
2: Yes.
1: Biasanya online aja gitu.
0: Iya, yeah, biasanya by Zoom aja.
2: Iya, biasanya WA gitu.
0: WA call.
2: WA call sama Om Sung juga biasanya.
0: Oh, bertiga.
1: Iya, satu kirim video gitu.
0: Oh, ya ampun, ini sebuah proyek yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak nggak? Kalau menurut Kak Cindy banyak nggak struggle-nya sebenarnya?
1: Nggak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses nggak pernah ada kayak sesuatu yang aku nggak suka atau nggak sesuatu yang aku nggak cocok.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kita punya satu vision sama, and that, I think that's the most important thing.
0: Iya. Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini, apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut Kak Cindy, ada challenge baru nggak antara generation gap ini?
1: Aku nggak berasa ada gap ya, soalnya aku selalu berasa awet muda.
0: Keren.
1: Tapi nggak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
0: Betul.
1: Ya nggak maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis apa namanya,
2: want you back
1: beda agak berbeda genrenya.
0: Okay.
1: Tapi dia bisa ngikutin alur aku, jadi menurut aku sih nggak ada perbedaan apa gitu ya.
0: Okay.
1: Bener juga sih, she's half of my age.
0: Oh iya ya, bener ya. Iya juga ya.
2: Iya, kurang lebih.
0: Kurang lebih ya. Half of your age, tapi mau enggak mau kita harus ada di satu project yang sama gitu kan.
1: Enggak pakai mau enggak mau sih, memang mau.
2: Lebih kayak emang mau sih.
0: Tapi ini aku jadi penasaran, kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things enggak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu enggak?
1: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini, apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS-nya seperti apa. Aku dengerin input dia sih, karena dia yang di zaman sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang.
0: Okay.
1: And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih, pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
2: We had a TikTok dance.
0: Yeah, serius.
2: Kita sempat TikTok dance berdua.
0: Pasti kamu jebak ya?
2: Enggak.
0: Oh.
2: Itu tuh ada request,
0: emang ada request.
2: Aku yang cari, let's just do this.
0: Okay. Jadi itu pertama kali.
3: Siapa sih Sumantri ya, mau nggak salah ya?
2: Kak Adis.
3: Ya.
0: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok kan tuh.
1: Iya.
3: Wah. Dari awalnya aku gak pernah mau punya TikTok account, tau gak? Karena aku gak suka anak aku, misalnya dia nonton TikTok kan? Aku bilang selalu ke dia, listen, mama doesn't even have a TikTok.
0: Okay.
3: So please, do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
0: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
2: harus ada TikTok,
0: nice. Dan lucu banget. Tapi sepanjang ngerjain ini, apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
2: Memorable, I think itu sih yang pas ketemu, habis itu ada kayak konten making.
0: Okay.
2: Itu kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Itu menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih, karena kan kita LDR.
0: Betul.
2: Akhirnya ketemu, terus habis itu ada bonding untuk konten tuh menurut aku tuh memorable banget sih.
0: Wow.
2: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my god, akhirnya
0: ketemu gitu.
2: Iya, akhirnya ketemu.
0: Dan nggak mau melewatkan kesempatan TikTok-an ya.
2: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
0: Nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
3: Sama sih.
0: Sama TikTok-an juga. TikTok-annya juga.
3: Tahu sih, jadi dari awal tuh nggak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting, nggak ada canggung sama sekali gitu, kayak udah pernah ketemu aja ngobrol padanya gitu.
0: Oh.
3: Gak ada basa-basi lagi
0: karena mungkin udah all out di project ini ya.
2: Betul.
3: Iya, kita cuma saling say thank you, and then that's it. Langsung go with the flow, datang besok kita langsung kerja nonstop. Kita begitu, kita tiktokan, dia take dulu, aku take dulu, terus gimana, terus pas lagi foto juga nggak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada what do you call it? Apa sih? I have to do better.
0: Oh, competitive.
3: Yes.
0: Okay.
3: Gak ada gitu, maksudnya dia di generasinya dia lagi, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together.
0: Okay.
3: Gitu loh.
0: Waktu itu kesini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
2: Kita cuma dua kali ketemu pas kesini di Jakarta. Iya, dua kali. Pas fitting sama pas shoot.
0: Berapa hari itu?
2: Dua kali dua hari.
0: Abis itu Kak Cindy kembali lagi.
3: Iya, gitu saya pulang lagi.
0: Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
2: It was a fun process.
0: Iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin ke sini dulu.
3: Enggak, kamu aja kan.
0: Oh ya, oke, Agatha, oke.
2: Aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
0: Okay.
2: Aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth. Dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka.
0: Aha.
2: Biar lebih confident.
0: Okay.
2: Dan ngerasa kayak you're better, you're lebih baik gitu.
0: Lebih baik
2: daripada when you're with him.
0: Nice.
2: Aku mau banget everyone gets confident pas dengerin lagu ini. Terus jadi ngerasa kayak, oh iya ternyata gue deserve better ya gitu. Aku mau everyone feels like that.
0: Tuh dicatat teman Pro 2 seluruh Indonesia bahwa lo harus lebih baik. Dan juga ngerasa worthy, itu lebih itu penting banget.
2: Itu
0: karena
2: penting banget.
0: Karena banyak banget ternyata dari NPD ini menghasilkan korban tuh banyak banget,
2: banyak
0: gak sih?
2: Banget.
0: Iya gak sih?
2: Bisa dihitung lagi sih kasusnya.
0: Sangat amat banyak dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
3: Iya, pertama kita ngerasa kita dibikin, we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha gimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah di appreciate. Jadi percuma buat apa kita capek-capek terus kayak gitu, lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan.
0: Nah, ini jadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih Indi dulu deh, boleh deh. Kasih Indi dulu.
3: Dibilang udah pernah sih. In any relationship, kalau udah dibikin ex sama aku, berarti ada sesuatu yang
0: Oke.
3: Ya, dari pengalaman itu dikumpulin aja.
0: Oh, so ini many sebenarnya ya. Agak banyak mungkin Kak Cindy ya. Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
3: Ya, maksudnya ada pengalaman.
0: Ada pengalaman.
3: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
0: Oke. Kalau Agatha, tell me.
2: Oh my god. Kayak Kak Cindy lebih berpengalaman sih.
0: Tuh, dia ya Kak Cindy ya, bukan aku ya.
2: Aku kayak
3: enggak apa-apa bentar lagi. Bentar lagi tunggu aja gak tuh.
2: Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak privacy.
3: Sorry, I take it back. Jangan, semoga kamu enggak
0: pernah. Jangan sampai ya.
2: Belum pernah,
0: aku juga jangan sampai.
2: Belum pernah ada hubungan yang serius juga sih, jadi kayak. Enggak, kayaknya enggak bakal sih.
0: Nah.
3: Kalau aku pikir sih kan maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self confidence itu kayaknya udah enggak, I don't know. I think I feel like they're naturally boosted.
0: Jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang, let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
3: Iya.
0: Nah,
3: bisa dilempar sama skateboard.
0: Nah.
2: Oh my god.
0: Ini kayaknya agak berbahaya bahasannya.
3: Nah, soalnya dia skater girl.
0: Dia skaters ya.
2: Skateboard
0: juga.
2: Yeah.
0: Wah, gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, Kak Cindy ya. Nice. Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
2: I hope you like the song. Then I hope you really relate to it. Dan
0: okay.
2: Ngerasa ya itu tadi ego boost.
0: Oke.
2: Aku juga yakin banget sih pada suka, karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
0: Nah.
2: Aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja kayak when they're bored, aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin.
0: So oke. Okay.
2: I really hope everyone also feels the same. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering denger, apalagi aku lagi workout, yep. Apalagi mandi tuh aku dengerin terus.
0: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
2: Iya.
0: Is it from you, Kak Cindy?
3: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
0: Oh, memang udah ready ya?
3: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
0: Oh, belum ready banget.
3: But the vibe, I want it to be like that.
0: Oke.
3: Okay. Voice note sama Sumantri, terus dari situ dia I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Ya udah, percayain Sumantri, I work with him lagi
0: berapa
3: tahun namanya.
0: Oke. Sekarang dari Kak Cindy untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
3: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
0: Oke. Yang seumuran Kak Cindy.
3: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out. If not, respect yourself.
0: Oke.
3: Karena untuk, self love, self respect itu more important. Karena kalau nggak ntar kita sakit, kitanya yang sakit jiwa.
0: Auf. Itu deep ya. Itu deep banget ya. Itu deep banget. Itu deep banget. Memang pengalaman berbicara di sini ya. Oke, anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya.
2: Yes.
0: Semoga Kak Cindy juga happy dengan hidupnya. Dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
3: July,
0: oke. Ditunggu ya. Ditunggu ya. Oke, kalau gitu teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Pasti jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah sempat ngobrol ya juga sama Kak Cindy.
1: Yes.
0: Dan sekarang sama Baby di... Ini kat terakhir, Baby mungkin... Agatha. Agatha mau bilang apa nih ke... Apa namanya, ke pendengar tentang lagu ini dan kira-kira bakal... Ini udah ada MV-nya BTW?
1: Belum sih, kita sebenarnya enggak belum ada pembicaraan tentang MV.
0: Okay.
1: Ya emang purely untuk orang listen dulu.
0: Lirik? Belum juga?
1: Belum juga.
0: Okay.
1: Tapi
0: soon ya?
1: Iya, soon. I hope,
0: amin.
1: Nambah konten aja,
0: amin,
1: guys.
0: Amin. Tapi mungkin buat teman produser seluruh Indonesia yang mau dengerin lagu Surely Cool Day ini bisa di mana, Agatha?
1: Okay, don't forget to stream Shoulda Coulda by Cindy Bernadette and Agatha Baby on all streaming platforms.
0: Yay!
1: Spotify, Apple Music, anything that you have, kan? Search aja Shoulda Coulda, Cindy Bernadette, Agatha Baby.
0: Nah, dicari langsung, di like mungkin dan juga di subscribe pastinya.
1: Yes.
0: Anyway, ada next project mungkin yang mau di spill dulu ke teman pro 2?
1: Aku cuman spill maybe kayak satu kata aja deh.
0: Apa tuh?
1: Dua kata. Another collab
0: selain ini berarti di samping Kak Cindy ada lagi nanti.
1: Ada lagi.
0: Oh.
1: Oh my god, I can't believe.
0: Ditunggu teman pro 2 karena semoga bisa dirilis segera ya.
1: Yes, ditunggu aja guys.
0: Dan jangan lupa main ke sini lagi ya nanti ya.
1: Oh iya betul.
0: Main ke sini lagi jangan lupa ya.
1: Mungkin orangnya juga ikut.
0: Boleh, okay. Boleh. Amin.
1: Nanti kita bisa atur.
0: Amin. Oke, teman berdua gak kerasa banget. Kita udah ngobrol selama 1 jam ya. Di seluruh Indonesia menemani kamu. Abis ini kita dengerin dulu kali ya dari Surely Cool Day versi live-nya.
1: Yes.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Agatha. Yes. Gue Landi Krisnandaru pamit. Dan juga...
1: Agatha Baby. Bye-bye,
0: okay.
1: Guys.
0: Oke, bye-bye, teman berdua. And this is Surely Cool Day. Bye. I got the baby, here we go.

0: 107.7 Pro 2 FM Manado.
1: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
3: Ku lihat Ibu Pertiwi

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih dari jalan radio nomor 13 Manado. Selamat malam semua teman Bro 2. Gimana nih kabarnya? Kalau misalnya kamu juga baru bergabung, well, selamat bergabung, selamat malam, selamat menikmati semua program acara yang bakalan Ari sajiin buat kalian semua di sepanjang malam hari ini sampai jam 12 nanti. Dan tentunya yang paling ditunggu-tunggu juga akhirnya tiba juga ya teman Bro 2, di mana kamu juga bisa request lagu yang kamu suka, lagu-lagu yang hits, lagu-lagu yang bisa nostalgic juga. As long as on the playlist bakalan Ari puterin special buat semua teman Bro 2 di malam hari ini. Untuk jaga malam, jangan galau malam-malam. Jadi daripada menggalau teman Bro 2, lebih baik hilangkan rasa galau yang kamu pikirkan, yang kamu rasakan. Yang paling pasti kita bakalan happy-happy aja di sepanjang malam hari ini. Dan yuk, yang paling tidak kalian juga udah boleh ambil ancang-ancang untuk request lagu di 0851 9889797, atau boleh langsung melimpir ke @pro2 Manado, duanya pakai angka. Ada tungguin sampai jam 11 nanti teman Bro 2, kita suruh-suruhan sambil kasih informasi-informasi terupdate juga buat semua teman Bro 2. Without any further ado, lagu yang satu ini kayaknya bakalan jadi pancingan yang pas juga untuk kalian semua mikirin kira-kira bakalan request lagu apa. Lagu internasional boleh, lagu Indonesia juga boleh. Makanya jangan sampai kelamaan. Yuk request lagu yang kamu suka sekarang juga, sambil mikirin kira-kira pengen request lagu apa. Kita singlong dulu bareng sama Bang Bruno Mars with Risk It All.

0: Aduh, Akbar, Pe berisik. Pe banyak lagi di Pe asap.
1: Kan knalpot baru toh, hasil nabung. Bagus mo.
0: Duh, Pe percaya diri sekali. Lagian, for apa so beli knalpot kayak gini? Bikin polusi?
1: Ya kan, cuma satu motor, satu knalpot. Gak mungkin bikin polusi satu kota.
0: Ya, kalau yang mikir sama dengan ini ada 100 orang, apanya gak mabok torang? Lagian juga, kalau Ngana mau tahu, sekarang itu Indonesia jadi negara ketiga dengan udara terburuk di dunia, tahu? Tahu kan DP dampak apa? Nah, Ngana no ini salah satunya yang nyumbang polusi udara, polusi suara lagi. Lagian Ngana nyanda takut soh pakai knalpot racing. Kan bisa didenda, bahkan sampai bisa dipidana.
1: Kan kita nggak tahu toh, dampak negatifnya banyak sekali.
0: Makanya, kalau mau baking sesuatu itu, cari tahu dulu.
1: Terus gimana dang knalpotnya? Kan hasil nabung 7 bulan.
2: Hours, music station.

Kayaknya tahun 2026 yang punya lagu-lagu dengan genre kayak gini nih ya teman berdua, yang mana jadi lagu-lagu dengan energi yang bisa ngebawa kita ke arah yang lebih positif lagi gitu ya, mensyukuri hal-hal yang ada di sekitar kita, even sekecil apapun itu. Dan yang paling pasti ini juga jadi motivasi khususnya buat kita semua yang mungkin mesti harus jor-joran sama kerjaan di setiap saatnya, nggak pagi kayak siang kayak sore malam, apalagi balik ke pagi lagi masih harus tetap bersemangat. Kayaknya lagu-lagu kayak gini tuh benar-benar jadi hal yang punya feel khusus gitu ya. Tapi yang paling pasti thank you juga buat kalian semua yang udah request lagu di sesi pertama tadi. Anyway, 1000 kali dari Gendrawari di request sama Indri yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM di wilayah Tomohon. Tomohon kira-kira sedingin apa sih malam hari ini? Tapi yang paling pasti semoga kamu juga bisa tetap hangat, bisa tetap fokus menikmati segala hal yang kamu lakukan di malam hari ini sambil dengerin Pro 2 FM juga. Karena Arya bakal nemenin kalian semua sambil kasih tips biar kalian juga bisa menghilangkan rasa kantuk dan juga bisa menghilangkan rasa anxiety kamu. Semua-muanya deh ya teman berdua. Yang paling pasti semuanya bisa diatasi dengan satu hal yang ada di sekitar kita. Hal kecil, hal sederhana yang selalu kita jumpai tapi kayak harus diinget-ingetin lagi karena banyak banget orang yang masih lupa soal minum air putih yang benar-benar manfaatnya kita nggak perlu raguin lagi gitu ya teman Pro 2. Karena menurut beberapa studi yang udah dilakukan juga, kita tahu sendiri manfaat dari air putih itu banyak banget gitu ya teman Pro 2. Tapi mungkin yang satu ini masih bisa dibilang masih asing di kuping banyak banget orang karena dengan meminum air putih ternyata ini juga bisa menurunkan resiko kecemasan dan juga meningkatkan konsentrasi. Kan itu hal yang udah wajar dan kita semua ketahui lah ya teman berdua, tapi ternyata ada hubungan antara dehidrasi dan juga kecemasan. Dan hal ini juga udah dilakukan sama sejumlah penelitian yang mulai menyoroti hubungan antara hidrasi dan juga kesehatan mental teman berdua. Bahkan Psychological Today, mereka tuh membuat sebuah penelitian yang dilakukan di berbagai macam negara, bahkan melibatkan sekitar 65 sampai dengan 100 mahasiswi dan menemukan adanya korelasi antara dehidrasi ringan dan juga tingkat kecemasan yang lebih tinggi. Dalam studi tersebut, bahkan lebih dari 90% peserta alias mahasiswi diketahui tidak mengkonsumsi cukup air putih untuk menggantikan cairan yang hilang sepanjang harinya. Maka peneliti ini juga menemukan bahwa peserta dengan keseimbangan cairan tubuh yang lebih rendah ternyata cenderung memiliki tingkat kecemasan situasional atau state anxiety yang lebih tinggi. State anxiety ini juga bisa dikategorikan ke kecemasan yang bersifat sementara dan dipengaruhi kondisi yang sedang dialami seseorang saat itu juga gitu ya. Bahkan temuan serupa juga muncul dalam penelitian yang dilakukan di Iran yang melibatkan lebih dari 3.000 orang dewasa. Dan studi tersebut juga menunjukkan bahwa individu yang mengkonsumsi air lebih sedikit cenderung lebih tinggi tingkat depresinya dan kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang minum air putih dalam jumlah yang lebih banyak. Gimana teman berdua? Apakah udah cukup kebuka pikiran kamu? Atau mungkin kamu yang saking hektiknya sama kerjaan, even sampai mau minum air putih aja tuh bisa lupa gitu ya teman berdua. Dan hal ini juga mungkin sering dialami sama banyak banget orang di luar sana. Jadi yuk jangan sampai lupa teman berdua, bila perlu pakai reminder di handphone kamu. Maksimalkan fitur-fitur sederhana yang ada dalam handphone kamu yang paling tidak juga bisa membantu kamu untuk tetap fit di setiap harinya, di setiap momennya, di setiap saat. Yang tentunya ini juga bakalan jadi penting banget ketika kamu pengen seru-seruan, pengen menikmati semua hal yang kamu kerjakan juga dan lain sebagainya. Yang paling pasti Arya juga masih mau say thank you buat kalian semua yang udah request. Dan sekarang kita bakalan puterin requestan dari siapa nih? Alright, kita puterin requestan dari Aca dulu yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM di wilayah Politeknik. Kalau boleh mau request lagu dan Arya mau request lagunya Keisha Lefronka, DP album terbaru yang Rombak, mau request single Aku Bukan Dia. Oke deh, langsung aja kita bakal ngajakin kalian semua untuk sing along sama lagu hits yang satu ini. Sambil jangan sampai lupa untuk request juga sekarang juga teman Pro 2 di 0851 908897 97, atau boleh langsung ke @pro2manado, duanya pakai angka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Bangun.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: 97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glaser dan es utuh. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk, hemat air.
1: Pesan hemat air ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Energy, energy, energy.
3: Hit music, hit music, hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music, the music.
4: Wow, cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single loh.
5: Perdua FM, teman terbaik kamu.

kita lagi singgung bareng sama beberapa hit single yang ada di request sama teman Pro 2. Ada yang sekedar nyemangatin kamu aja yang di malam hari ini mungkin sedang dilanda kegalauan. Ada yang stres karena kerjaan di kantor gak kelar-kelar. Ada yang stres karena dimarahin atasan. Ada yang stres karena apa lagi ya? Karena banyak banget hal deh ya teman Pro 2. Atau mungkin kamu yang overthinking, stres karena baru aja diputusin. Kayaknya harus menghempaskan kegalauan kamu sambil ngelampiasinnya sama lagu-lagu yang kamu suka aja gitu ya teman Prodo. Karena hanya dengan itu pikiran kamu bisa tenang, kamu juga bisa ngerilis stres yang kamu rasakan di sepanjang malam ini. Karena Arya juga masih bakal tungguin walaupun beberapa menit lagi udah menuju pukul 22 alias jam 10 malam ya. Kita masih bakal setia nemenin teman Prodo di malam hari ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Makanya yuk langsung aja kasih tahu lagu-lagu yang pengen di request biar kamu juga makin bersemangat dan bisa dengerin lagu-lagu yang kamu suka untuk nemenin aktivitas dan juga perjalanan kamu di malam hari ini. Atau mungkin kamu yang di sela-sela jam istirahat kamu justru bukannya untuk ngerilis semua hal yang kamu lakukan dan juga hadapi di sepanjang hari ini, tapi malah kamu ngasih waktu untuk kota kamu bekerja makin keras, makin overthinking juga. Jadi dan ini juga jangan sampai hal yang jadi kebiasaan untuk diri kamu sendiri gitu ya teman Pro 2. Karena tanpa disadari juga bisa dibilang otak tuh bakalan terus aktif berpikir meski tubuh udah ngerasain lelah yang benar-benar tiada berkesudahan. Mungkin kamu juga pernah ada di posisi itu gitu ya teman Pro 2, yang mungkin bikin kamu ngerasain hal-hal yang ada di luar Nurul dan lain sebagainya. Tapi tenang, kamu bukan satu-satunya orang yang mengalami hal tersebut teman Pro 2, dan hal ini juga umum dialami oleh banyak banget orang di luar sana. Tapi pertanyaan nih teman Pro 2, kenapa dan alasannya apa, kenapa bisa terjadi gitu? Apa yang membuat otak kita bakalan terus aktif padahal tubuh kayak udah habis baterainya, udah harus di recharge lagi dan lain sebagainya. Kondisi ini umumnya terjadi sebelum tidur gitu ya teman Pro 2, ketika kamu ngebayangin tubuh udah terasa capek banget karena aktivitas yang benar-benar padat di seharian ini. Tapi di saat yang sama kamu juga gak bisa tidur dan punya kualitas istirahat yang benar-benar total lantaran otak yang bakalan terus aktif berpikir. Merasa jengkel mungkin iya ya teman Pro 2, wajar aja. Karena lelah sendiri ini tuh bisa dibilang jadi tanda atau sinyal dari tubuh untuk membutuhkan istirahat. Tapi sayangnya dalam kondisi tersebut satu bagian dalam tubuh kita alias otak ini tuh seolah-olah tidak bisa diajak untuk bekerja sama dan beristirahat secepat mungkin. Tubuh yang lelah dan pikirannya aktif dikendalikan sama sistem yang benar-benar setumpang tindih itu dan lain sebagainya. Tapi tenang aja teman Pro 2, ketika kamu juga penasaran sama alasan-alasan tertentu, kalau kita ngeliatin dari sudut pandang ilmiahnya juga ada, dari sudut pandang logikanya juga ada, dan benar-benar bisa diatasi dan ada hal-hal yang harus kamu lakukan juga. Tapi satu alasan yang paling umum dikemukakan adalah efek dari Zeigarnik, dimana penemuan ini ditemukan sama psikolog Bluma Zeigarnik pada 1920-an. Udah cukup lama ya Syai, tapi pada prinsipnya efek ini tuh bakal menjelaskan gimana tugas kamu yang belum selesai cenderung lebih aktif dalam ingatan. Akibatnya tugas-tugas atau mungkin hal-hal yang belum kelar itu yang masuk ke dalam alam pikir manusia bahkan saat tubuh mencoba sedang beristirahat. Terus udah gitu juga ada salah satu kondisi yang disebut sebagai cognitive hyperarousal. Penelitian ini juga dilakukan gitu ya teman Pro 2, ketika istilah ini menggambarkan keadaan di mana otak bakalan tetap aware ketika fisik udah benar-benar capek banget. Dan kondisi ini juga rentan terjadi pada orang-orang yang mengalami stres dan juga kecemasan. Mereka umumnya bakal mengalami tubuh yang merasa lelah tapi tidak bisa berhenti berpikir gitu ya. Dan hal ini juga bakalan berujung pada rasa kantuk yang tidak didukung oleh kemudahan untuk tertidur. Emang cukup bikin risih ya teman Pro 2. Makanya ya gitulah ya teman Pro 2. Tapi yang paling pasti semuanya juga bisa kamu maksimalkan di malam hari ini dan sebisa mungkin jauhkan diri kamu dari yang namanya
punya gadget karena ini tuh bisa dibilang distraksi yang paling dekat dengan kita ketika kita juga berusaha untuk dapetin kualitas tidur yang benar-benar maksimal. Jadi yuk di malam hari ini semoga kamu juga setelah dengerin Pro 2 FM atau mungkin setelah dengerin lagu yang udah di request bisa beristirahat dengan tenang dan bisa menikmati besok hari dengan semangat dan juga motivasi yang baru. Jangan sampai dibikin gedebak-gedebuk lagi dan overthinking yang sebenarnya juga harusnya selesai malam hari ini kamu bawa di besok hari. Jangan sampai aja lah ya teman Pro 2. Semoga lagu ini bakalan jadi semangat juga buat semua teman Pro 2 yang bakalan melakukan aktivitas, yang lagi kerja juga, yang sedang menikmati perjalanan ataupun kamu yang bakalan tidur, semoga bisa tidur nyenyak di malam hari ini. So special buat semua teman Pro 2, tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you.
3: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

ini tuh gak bakalan pernah gagal bikin kita happy di setiap saatnya. Apalagi happy-nya mungkin kurang lebih sama dengan XOL yang beberapa hari yang lalu tuh benar-benar udah sukses melepas rindu dengan XO di X Horizon di Jakarta. Ini tuh jadi momen yang benar-benar cukup meramaikan jagat per media sosialan. Apalagi buat mereka yang benar-benar se-XOL garis keras itu. Dan bisa dibilang ini juga penantian yang cukup panjang juga ya teman berdua. Karena 7 tahun berselang dan tampil dalam formasi yang belum bisa komplit sih, tapi tidak menghalangi EXO untuk tampil indah dan sukses menghibur semua EXO-L yang ada di Indonesia. Dan sukses memukau, kalau nggak salah kemarin juga ada puluhan ribu penggemar yang ada di Jakarta di Indonesia Arena. Dan bisa dibilang juga mereka membuka performance dan juga konser tuh benar-benar epic banget. Dimana siapa yang gak kaget ketika lagu yang benar-benar fenomenal tuh benar-benar langsung jadi opening act dari mereka. Itu tuh jadi salah satu yang cukup bikin merinding sih. Well, aku gak melihat secara langsung. Tapi yang paling pasti mungkin untuk kalian yang ngikutin EXO dari era Mama tuh benar-benar jadi salah satu hal yang cukup bikin merinding juga gitu ya. Ketika mereka membawakan lagu tersebut di tahun 2020. Ya emang sih tidak dalam formasi yang lengkap, tapi tetap aja ini tuh sukses bikin semua XOL yang hadir juga terhibur dan benar-benar mengisi rasa bahagia yang ada gitu ya dalam lubuk hati terdalam. Tapi yang paling pasti semoga kamu juga bisa menikmati momen-momen indah, apalagi mungkin kamu yang di saat ini atau mungkin sedang dalam agenda untuk war tiket konser BTS yang juga sedang ada dalam agenda ya teman berdua. Jadi jangan sampai kelewat, karena kalau gak salah ini juga masih pre-sale. Jadi kamu juga masih boleh mengamankan tiket kamu. Ya even kalaupun emang tidak bisa diburu-buru seburu-buru itu, kamu juga boleh take your time untuk genre sale aja gak sih teman berdua. Yang penting duitnya kan ada. Tapi yang paling pasti sembari kamu juga menikmati hal-hal yang bisa kamu nikmati walaupun dari jarak jauh, alias cukup dari instastory orang-orang aja, terlebih khusus untuk X Horizon di Jakarta yang udah sukses digelar teman berdua, mungkin kamu juga bisa terhibur dengan lagu EXO yang satu ini yang bakalan Arya puterin khusus buat kalian semua yang pengen menikmati hal-hal kecil di malam hari ini, atau mungkin kamu yang pengen menikmati waktu-waktu luang bersama dengan teman-teman kamu, kamu yang sedang menikmati perjalanan bareng sama pasangan kamu, lagu ini bakalan cocok spesial buat kalian semua. This is Universe.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 24 hours kids music station.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
1: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik kamu.

Aduh, sakit banget lagu yang satu ini, teman berdua. Yang paling pasti kalau misalnya kamu juga justru menggalau atau mungkin sekedar singalong aja sambil mengingat dia yang udah gak sama-sama lagi. Aduh, yang paling tidak bisa bikin kalian bersemangat juga. Dan makasih buat kalian semua yang masih stay tune, masih pantengin Pro 2 FM juga. Apalagi untuk segmen request yang kayaknya juga makin malam makin rame ya. Ya paling tidak dengan semua requestan-requestan yang udah masuk, kita bakalan sortir juga lagu-lagu yang udah ada di playlist terlebih khusus di malam hari ini. Kita bakalan puterin spesial buat semua teman Pro 2 yang pengen titip salam ke mantan kamu juga boleh banget, ke dia yang cintanya sempat ditolak. Yuk monggo. Yang paling pasti jangan sampai lewat di pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, karena itu juga udah berganti segmen, udah di Just Music. Makanya sekarang pastiin kamu juga bisa tetap request lagu-lagu yang kamu suka. Kayak di malam hari ini juga kita mau ngucapin terima kasih buat Gita yang katanya lagi dengerin Prodo FM dari wilayah Air Madidi. Di sini udah gabung, selamat malam Prodo FM, selamat malam Arya, salam kenal. Kalau boleh mau request lagu, izin request lagu Pamungkas yang terbaru, berapa kali kita akan saling memaafkan. Kira-kira siapa nih yang mau dimaafin? Udah minta-minta maaf aja nih, lebaran masih lama woy. Tapi paling tidak kamu juga bisa request lagu-lagu hits, terlebih khusus rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026. Karena lagu-lagu yang di request terlebih khusus untuk lagu-lagu terupdate bakalan kita sortir dan di reset juga ke pusat ya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia bakalan disortir untuk 20 lagu teratas yang paling banyak di request. Jadi untuk lagu-lagu Indonesia ada Indonesia Top 20, untuk lagu-lagu internasional ada International Top 20. Jadi pastiin requestan kamu gak sia-sia. Jadi jangan sampai lupa untuk kencengin terus requestannya biar tidak ketinggalan dan tidak keluar dari chart dari 20 lagu teratas yang bakalan terus di request dari semua teman Pro 2. So langsung aja kita bakalan singalong bareng sama, ini juga kalau gak salah jadi new entry ya teman Pro 2 di beberapa minggu yang lalu, dan peningkatannya juga cukup signifikan untuk lagu Pamungkas yang satu ini. Jadi paling tidak langsung aja kita bakal ngajakin kalian semua untuk singalong bareng sama lagu dari Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan.

0: mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

0: Kalau misalnya kamu sudah menunggu kabar bahagia di sepanjang bulan Juni ini nih teman Pro 2, kayaknya yang satu ini bakalan jadi kabar bahagia yang bisa kita dengerin di bulan Juni, tapi untuk realisasinya di tahun 2027. Enggak, well, enggak apa-apa ya teman Pro 2. Tapi setidaknya kita dapetin kepastian dari Netflix yang baru-baru ini mengumumkan serial detektif Scooby-Doo Origins bakalan segera hadir dalam platform streaming mereka di tahun 2027. Dan kepastian tayang dari serial live action ini bakal diumumkan juga, udah diumumkan maksudnya, melalui akun Instagram Netflix yang kemarin juga membagikan secuplik video singkat mengenai gambaran proyek tersebut yang cukup bikin penasaran semua orang. Karena gimana gak penasaran nih teman Brodo, dalam cuplikan perdana si Scooby-Doo ini bisa terlihat berlarian di hutan dekat perkemahan musim panas sampai dan bertemu dengan Shaggy yang kemudian menjadi sahabat pendampingnya. Ya mungkin ini bisa dibilang mengisahkan awal pertemuan gitu ya teman berdua, si Shaggy CS dengan Scooby-Doo, yang mana ini juga bisa dibilang jadi hal yang bisa kita nikmati juga karena cukup nostalgic juga ya teman berdua. Dan kita tahu sendiri gimana ini juga jadi salah satu kartun yang paling kita tunggu-tunggu kabar dari live actionnya, karena menyusul juga beberapa live action yang bisa dibilang sukses ya teman berdua, kayak tahun ini juga dari Avatar The Legend of Aang yang lagi-lagi ngerilis live action untuk musim ketiga. Terus sudah gitu juga disusul beberapa film-film lainnya juga, dan kayaknya ini juga bakal jadi angin segar untuk kita semua nikmati, tapi di tahun 2027 teman Pro 2. Tapi seenggaknya udah ada bocoran dan juga alur ceritanya, tapi tinggal cast-nya. Kira-kira bakalan ada apa aja dan juga hal-hal yang bisa kita nikmati atau mungkin bakal jadi kejutan justru ya teman Pro 2, kita tungguin aja. Yang paling pasti semua informasi terupdate bakalan kalian kasih buat semua teman Pro 2 yang selalu pantengin 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kayaknya informasi yang satu ini menutup perjumpaan di Jaga Malam. Bukan perjumpaan kita, tapi di saat ini Arya bakal puterin lagu-lagu hits dan juga enak, bakal nemenin kalian semua di Just Music sampai menjelang tengah malam nanti. Jadi gak usah kemana-mana, pastiin aja kamu ditemenin sama Pro 2 FM di sepanjang perjalanan dan juga aktivitas kamu di sepanjang Jaga Malam ini. So, sekali lagi terima kasih buat semua teman Pro 2, apalagi yang udah request lagu di Pro 2 Headlist edisi Cozy Night malam hari ini. Dan tentunya selamat melanjutkan aktivitas buat kalian semua yang pengen beristirahat, selamat beristirahat. Semoga bisa menikmati malam hari ini dengan menyenangkan, dan kita ketemu lagi nanti teman berdua. See you and bye-bye.
1: Teman terbaik kamu.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Apaan sih Bhinneka Tunggal Ika itu?
1: Ya beda-beda tapi tetap satu.
0: Emang yang beda bisa bersatu?
1: Ya bisa lah. Kayak tubuh kita, ada tangan, mata, telinga, kaki, jantung. Beda-beda kan? Tapi tetap satu tubuh. Sama kayak Indonesia. Beda suku, bahasa, agama, pulau, tapi tetap satu Indonesia. Kalau kaki kena batu, tangan keiris, seluruh tubuh ngerasain sakitnya kan?
0: Oh iya ya. Tapi kalau hati aku sama hati kamu bisa bersatu enggak ya?
1: Hah?
0: Aku enggak bakalan nyakitin kamu kok.
2: Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu.
1: Satu Indonesia.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua dengan dengarnya nama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan kami di sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 9 bulan Juni tahun 2026, bagi siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Arya Pascal dan seluruh kru yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi dari semua teman berdua, dan kita berpisah untuk kembali berjumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah, dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Manado.

Selamat pagi teman Pro 2 di Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Manado, teman-teman ikuti melalui FM 97,7 MHz. Kembali membawakan program acara kami di 10 Juni 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Dari Puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kamu pasti pernah kan lihat peta Indonesia? Beribu pulau, berjuta titik koordinat. Dan di setiap titik itu, ada anak-anak kita yang sedang menatap langit yang sama, sambil merajut mimpi yang sama besarnya. Tapi seringkali, sebuah tanya muncul di hati kita. Apakah tempat mereka lahir akan menentukan seberapa jauh mereka bisa melangkah? Karena kita pun sering merasa masa depan yang cerah hanya milik mereka yang beruntung hidup di pusat-pusat kemajuan. Kini sebuah komitmen besar sedang berjalan untuk menghapus sekat-sekat itu. Melalui gerakan inklusif program sekolah Garuda, pemerintah sedang mendekatkan fasilitas terbaik, sains, dan teknologi langsung ke daerah kita. Biaya dan jarak bukan lagi dinding pembatas, karena jalur terbaik kini dibuka untuk semua talenta hebat bangsa tanpa terkecuali. Sebab, untuk menuju Indonesia Emas 2045, kita semua berhak berdiri di garis start yang sama. Dari daerah menuju dunia. Bersama merawat potensi bangsa, mewujudkan keadilan pendidikan yang setara.

0: setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Pro 2, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

0: Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif, pernah gak sih ngerasain jari kamu tertekuk setelah bermain gawai? Bisa jadi itu trigger finger. Trigger finger atau jari terjepit merupakan kondisi saat jari tidak bisa diluruskan maupun ditekuk akibat peradangan pada tendon. Penyebabnya, melakukan aktivitas yang membuat jari mendapatkan tekanan yang kuat. Terlalu lama menggenggam suatu benda termasuk ponsel dan gawai lainnya, memiliki cedera pada bagian tertentu. Kalau kamu terlalu sering bermain gawai, hati-hati kena trigger finger.
0: Flash Info.

sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Akhirnya bonus 3 bulan udah cair. Seneng deh akhirnya aku bakal investasi untuk pertama kalinya nih.
2: Wih, investasi. Emang mau investasi kemana sih?
1: Ya kemana aja, yang penting untungnya gede.
2: Tapi mesti hati-hati ya. Jangan sampai ketipu, nanti jadinya investasi bodong. Bukannya untung, malah buntung.
1: Hah? Investasi bodong? Emang zaman sekarang masih ada ya?
2: Masih lah, makanya tetap hati-hati aja. Selalu cek ciri-cirinya, ngejanjiin dapat keuntungan tinggi dalam waktu singkat gak? Punya izin resmi dari lembaga atau enggak? Sama ngasih tekanan buru-buru buat investasi gak? Apalagi ngasih klaim kalau gak ada resiko sama sekali, itu tuh yang harus dicurigain.
1: Waduh, gimana caranya nih buat ngehindarin dari penipuan investasi bodong?
2: Selain hati-hati sih, kamu juga wajib teliti dalam memilih investasi. Jangan lupa juga dicek tuh ada daftarnya nggak di OJK, biar kamu juga bisa ningkatin investasi kamu nantinya.
1: Pelan-pelan dong, lagi dicatat nih biar nggak kena tipu sama investasi bodong.

0: Khas Music
1: Pro 2 FM.
2: Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan

RI dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sepada.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Good morning teman berdua, selamat pagi Manado. Balik lagi nih di Sepeda, selamat pagi teman berdua. Gimana nih jam segini, matanya udah melek atau belum? Atau masih ada di kasur nih ya, guling-gulingan gitu kan? Masih galau nih, mas mau ninggalin kasur atau enggak? Aku deh, pasti ada kan yang masih dibalik selimut sambil scrolling-scrolling, ya kan, mau mandi males banget. Aduh, ya udahlah ya, tenang aja kamu gak sendirian teman pro 2, karena Rabu pagi ya, tanggal 10 Juni 2026 ini, emang hawanya bikin mager parah juga, padahal kita udah di pertengahan minggu, ya gak sih? Tapi justru di pertengahan minggu inilah yang bikin makin mager, karena biasanya kerjaan, terus habis itu tugas gitu kan ya, lagi menumpuk gitu, bener gak sih? Tapi bawa santai aja teman produk, pokoknya gak usah diforsir. Kalau tugas atau kerjaan masih bisa diajak kompromi, nikmatin dulu momen pagi ini. Mau scrolling medsos sebentar sambil ngumpulin nyawa, atau cuman bengong sambil ngopi gitu kan, bebas deh. Pokoknya relax aja dulu biar mental kamu aman terkendali. Menemani Rabu pagi kamu yang super santai ini bareng lagi sama aku Vika Hamzah di 97.7 FM Pro 2 Manado, teman terbaik kamu. Dan aku bakal nemenin seperti biasa di Sepeda ini, selamat pagi teman Pro 2, sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Pastinya aku bakal puterin deretan playlist yang paling enak, paling mantep, yang siap nemenin kamu pokoknya ya, dari pagi menjelang siang nanti ya, nemenin kamu beraktivitas. Terus selain dengerin lagu-lagu yang asik, kita juga bakal ngobrolin berbagai info unik dan topik yang menarik juga yang kayaknya asik gitu ya dibahas buat pagi ini. Kira-kira mau bahas apa nih teman Pro 2? Boleh juga kalau mau ngide ya. Biar otak kita segeran dikit gitu, biar mata juga melek. Tapi sebelum kita ngalor ngidul kesana, kita intip dulu yuk, ada berita terbaru apa sih di Info Pro 2 pagi hari ini. Karena aku udah siapin beberapa info paling hangat ya, ada dari pop culture, terus ada juga berita terbaru, pokoknya deh sayang banget kalau kamu lewatin. Jadi langsung aja kita masuk ke Info Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Kita mulai dari info yang krusial banget nih kayaknya buat kondisi finansial kita, teman Pro 2. PT Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai hari ini Rabu 10 Juni 2026. Di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, harga Pertamax RON 92 melonjak jadi Rp16.250 per liter dari yang sebelumnya Rp12.300. Sementara untuk Pertamax Green 95 harganya naik menjadi Rp17.000 per liter. Kenaikan ini dipicu oleh lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah nih, teman Pro 2. Tapi tenang, untuk kamu pengguna Pertalite dan Solar subsidi, harganya dipastikan masih tetap sama alias nggak ada perubahan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info selanjutnya datang dari Hukum Nasional nih, teman Pro 2. DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau UU Polri menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Pengesahan ini diketok setelah Komisi 3 DPR bersama pemerintah merampungkan seluruh daftar inventarisasi masalah. Beberapa poin krusial dalam aturan baru ini meliputi penguatan transformasi Polri agar lebih profesional dan transparan, penyesuaian batas usia pensiun anggota hingga penguatan posisi Kompolnas.
0: Info Pro 2 FM.
1: Di info ketiga ini kita beralih ke kabar olahraga. Timnas Indonesia sukses menutup edisi FIFA Match Day dengan hasil sempurna usai menumbangkan Mozambik dengan skor tipis 1-0 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Gol tunggal kemenangan skuad Garuda dicetak oleh Ole Romeni di babak pertama. Hasil manis ini melengkapi kemenangan Indonesia sebelumnya yang sukses membantai Oman 3-0. Anak asuh Coach Hertman dijadwalkan bakal kumpul lagi untuk agenda FIFA Match Day berikutnya pada September dan Oktober mendatang.
0: Info Pro 2 FM.
1: Nah, selain tadi serius-serius, kita sekarang geser ke info terakhir, yaitu buat para ARMY yang pastinya udah gak sabar. BTS resmi membuka jalur pre-sale tiket World Tour Arirang khusus untuk pemilik ARMY Membership mulai siang ini Rabu 10 Juni 2026 dari jam 12 siang sampai jam 10 malam nanti.

0: Itu dia 4 informasi hangat yang udah kurangkum di Info Pro 2 pagi hari ini ya, teman Pro 2. Dan setelah ini kita balik lagi ke deretan lagu atau playlist yang paling enak buat nemenin Rabu pagi kamu. Jadi pastiin kamu jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia, setiap 4 menit, ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung. Buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan. Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pinter. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
0: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Yaudah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi, buat kopi sore ini, kamu yang bayarin dulu ya. Boleh kan? Janji deh, besok langsung investasi.
1: Ujung-ujungnya kena juga nih.
0: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak mengelola keuangan dari sekarang.

What's up teman Pro 2? Kembali lagi di Spade nih, selamat pagi teman Pro 2 ya, di 97.7 Pro 2 FM Nedo, teman terbaik kamu. Ya mungkin udah di jalan, menembus jalan raya ya, ada yang udah mulai kena titik macet gak? Aduh, boleh dong kali sharing-sharing ke sini gitu kan. Siapa tahu berguna juga nih buat teman-teman Pro 2 yang lagi mau ngelewatin jalan yang sama sama yang kamu lagi lewatin sekarang. Atau malah ada yang udah sampai nih, sampai di kampus, sampai di kantor, atau pokoknya sampai ke tempat aktivitas kamu di Rabu pagi ini 10 Juni 2026. Atau ada juga yang masih rebahan padahal harusnya udah aktivitas gitu, udah mandi gitu kan, di entar-entar deh gitu karena mager banget. Aduh, semangat dong. Harus semangat, karena tau gak sih kalau hari ini Rabu 10 Juni itu kita punya dua peringatan spesial sekaligus loh teman Pro 2 di Indonesia. Tau gak apa aja? Tunggu dulu nih ya, bakal aku spill. Yang pertama ada Hari Media Sosial Nasional, dan yang kedua ada Hari Kewirausahaan Nasional gitu. Jadi Hari Media Sosial ini sebenarnya udah digagas sejak tahun 2015 lalu nih teman Pro 2. Dan momennya juga pas banget buat ngingetin kita semua supaya lebih bijak, positif, dan pastinya harus bertanggung jawab tiap kali kita berseluncur atau mainan platform digital gitu. Jadi plus juga yang paling penting nih, biar kita gak gampang kemakan atau ikut-ikutan nyebar hoax. Itu sih yang paling penting. Selain itu, tadi yang aku bilang ya, Hari Kewirausahaan Nasional juga nih, di samping ada Hari Medsos Nasional. Jadi di Hari Kewirausahaan Nasional ini resmi ditetapkan lewat Kepres nomor 20 tahun 2024 oleh Presiden Jokowi. Dan tujuannya tuh sebenarnya keren banget sih teman-teman berdua. Jadi buat terus ngebut pertumbuhan ekonomi kita, nambah lapangan kerja baru, sekaligus ngasih apresiasi juga buat para pelaku usaha yang udah berjuang di luar sana. Itu dia untuk dua hari spesial yang diperingati di tanggal 10 Juni ya teman Pro 2 ya. Kadang-kadang lucu-lucu tuh ya, kayak Hari Medsos Nasional, ternyata medsos tuh ada harinya loh di Indonesia ini gitu kan. Unik-unik gitu. Dan mumpung juga hari ini hari medsos ya, kita pakai jempol kita nih sekalian. Gak cuman buat scrolling gitu ya, tapi bisa juga buat sebar hal-hal yang positif juga gitu ya. Terus jangan mana-mana dong, karena habis ini aku masih bakal balik lagi buat puterin lagu-lagu paling enak buat nemenin aktivitas kamu di pagi ini ya. Jadi tetap bareng aku di Sapada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pernah nggak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya nggak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan bangsamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.
1: Teman terbaik kamu.

Saya Joy, penyandang sensori netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensori netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: tukang. Ih, sana lah itu sepatu HP Gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mbak pinjol aja dulu.
1: Hey, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. 3, 2, 1.
3: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu.

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Harga kerasa, juga udah gajian lagi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: in your heart.
1: The music. The music.
2: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Flash Info. Flash Info. Flash Info.
5: Sahabat kreatif, otak manusia secara otomatis dapat mengenali perbedaan ketika seseorang tertawa secara spontan atau ketika sedang dibuat-buat. Robert Provin, seorang psikolog dari Universitas Maryland, Amerika Serikat, menemukan bahwa kita sejatinya paling banyak tertawa ketika berbicara dengan teman dan sahabat. Bahkan, kemungkinan kita akan tertawa saat kita bersama orang lain meningkat 30 kali lipat. Kita tertawa pada pernyataan dan komentar lawan bicara yang mungkin tidak selalu lucu. Tawa kita adalah bentuk komunikasi, bukan reaksi. Hal itu menunjukkan bahwa tawa ialah perilaku sosial yang kita lakukan guna menunjukkan kepada orang

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu, Ferguso. Cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong, abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong, pastikan DP pola makan seimbang. Misalnya, DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya, rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan, Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.

0: Flash Info.
1: Taman Monumen Perdamaian Hiroshima adalah sebuah taman peringatan yang terletak di Hiroshima, Jepang. Taman ini didedikasikan untuk kota Hiroshima yang menjadi kota pertama di dunia yang dihancurkan oleh bom nuklir dan juga untuk mengenang jasad warga yang menjadi korbannya. Kemungkinan ketika itu ada sekitar 140 ribu jiwa yang meninggal dunia. Dan api di Monumen Api Perdamaian Hiroshima ini telah menyala sejak tahun 1964 dan akan terus menyala sampai semua bom nuklir di planet ini dihancurkan. Taman ini berdiri di daerah yang padat dengan bangunan komersial dan perumahan, dan taman ini didirikan di lapangan terbuka yang tercipta akibat ledakan nuklir.
0: Flash Info.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Barusan udah kita dengerin ya playlist lagu-lagu yang bisa bikin mood kamu lebih oke lagi nih pagi hari ini pastinya teman Pro 2 ya. Apalagi ditemenin sama Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama aku juga Vika Hamzah ya, teman Pro 2 yang nemenin pagi kamu semua. Terus ngomong-ngomong, kayaknya cuaca Manado pagi ini akan panas kali ya. Karena mataharinya juga udah terik banget nih di jam segini gitu kan. Tapi gak apa-apa dong, justru kalau misal terik begini harusnya lebih semangat lagi. Karena asupan vitamin D juga jadi melimpah buat kita semua. Bersyukur ya kan, karena kalau di Eropa orang-orangnya tuh pada bayangin depresi karena mereka itu iklimnya itu gloomy gitu, jarang ada matahari, makanya jarang ada vitamin D yang melimpah. Bahkan mereka itu sampai harus ada asupan vitamin D sendiri yang harus dikonsumsi setiap hari. Makanya kita bersyukur nih ada di kota Manado ya kan, di bumi nyiur melambai yang mataharinya sangat-sangat melimpah. Terus tadi kan aku sempat ngasih info ya sama kamu semua ya teman berdua kalau hari ini adalah hari media sosial nasional. Nah karena masih di momen hari media sosial nasional juga, pas banget aku punya info yang baru aja mampir juga nih di lini masa begitu ya. Dan dijamin bakal bikin kamu langsung pengen buka Instagram juga deh pasti, buat ngecek gitu ya. Terutama buat teman berdua yang penganut estetika fit garis keras, yang kalau lihat grid berantakan tuh langsung pusing gitu, karena ih kok gak senada, ih kok gak estetik gitu kan. Itu kamu kan, ayo ngaku. Karena akhirnya teman berdua Instagram itu ngerilis fitur baru bernama reorder grid. Nah apa sih sebenarnya fitur dari reorder grid ini? Nah gini, coba deh teman-teman berdua ingat-ingat, sebelumnya kan sistem feeds kita itu kan kaku banget ya, urutan foto itu selalu ngikutin waktu pas kita upload gitu. Jadi kalau mau taruh foto lama yang estetik di paling atas profil, pilihannya cuma apa? Iya benar, dipin. Dipin doang gitu kan. Itu pun dijatuh cuma 3 foto teratas doang, ya kan? Sisanya kalau ada yang estetik banget gitu kan ya, terus habis itu mau kita naikin ke atas ya terpaksa kita harus hapus atau masukin arsip foto-foto barunya demi naikin foto lama yang kita pingin naikin ke atas gitu kan, atau malah kudu repost ulang. Ah, ribet ya kan? Ribet dan bikin males gitu. Jadi kerjanya berkali-kali, enggak efisien. Tapi sekarang kayaknya developer-developer Meta nih mendengar keluhan-keluhan kalian semua ya, penganut feeds Instagram estetik ya yang udah rame. Mungkin kalau feelingku sih kayaknya banyak juga yang mengeluhkan hal ini gitu, makanya sampai jadi review dan akhirnya menjadi fitur baru gitu kan. Nah lewat fitur reorder grid ini, kamu tinggal masuk ke profil dan bebas geser-geser alias atur pulang posisi foto sesuka hati. Foto lama yang paling bagus bisa ditarik ke paling atas biar langsung kelihatan tanpa perlu kamu hapus atau upload ulang lagi. Wah, penyelamat banget sih buat kita yang pengen profilnya kelihatan makin cakep. Bener gak? Ngaruh gak tapi buat kalian yang Gen Z yang biasanya feeds-nya cuma nol. Aku tuh bingung ya, kenapa tuh Gen Z seneng banget ya naro profile Instagram itu nol feeds gitu. Jadi sama sekali gak ada foto yang ada di sana gitu. Apa sih motivasi kalian? Ya udah lah ya, mumpung fiturnya udah bisa dicoba, langsung aja cek akun Instagram kamu sekarang. Kira-kira feed siapa nih yang mau langsung dirombak total pagi ini dari kamu semua? Spill dong ke aku yang ada rencana mau rombak-rombak feed lewat fitur reorder grid ini. Terus sambil kamu sibuk nih ya geser-geser foto di Instagram, kita relax dulu lah dengerin lagu yang satu ini. Jadi tetap bareng aku Vika Hamzah di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: YouTube merupakan sebuah website yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi video yang mereka miliki atau sebatas menikmati berbagai video klip yang diunggah oleh berbagai pihak. Terdapat berbagai macam video yang dapat diunggah ke situs ini, seperti misalnya video klip musik dari musisi tertentu, film pendek, film televisi, trailer film, film edukasi, video blog milik para vlogger.
0: Flash Info.

0: dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol. Lah, gak. Tunggu aku, gak.
3: 3, 2, 1. It's Music Station. Only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget.